0: Bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
1: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
2: Gilinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
5: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari BVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
4: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
6: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
4: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
7: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
4: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak

0: Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
1: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
2: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
1: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
4: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
5: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
6: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata, abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah.

0: Iya. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan, yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diproteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Dominasi kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Duh Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PFI, MBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri, Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Ush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Generasi sekarang gak lagi angkat senjata, tapi kita punya misi. Belajar, berkarya, dan bikin Indonesia makin keren. Karena kemerdekaan itu bukan cuma warisan, tapi tugas kita buat dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka itu gaya kita.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
2: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Halo RRI, kembali hadir menyapa Anda di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumeneb dan 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Kami juga bisa Anda dengarkan streaming melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk download di App Store maupun di Play Store Anda. Kemudian Anda juga bisa memantau siaran kami dari manapun Anda berada. Yang penting ada kuotanya. Anda juga bisa untuk melihat kami melalui YouTube RRI Sumenepnet karena kami live di YouTube ya. Dan terima kasih untuk para subscriber yang terus bertambah setiap harinya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga share, agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari program-program yang kami hadirkan. Pendengar dan juga pemirsa, Halo RRI edisi bulan, kalau setelah bulan kemerdekaan itu diiringi dengan bulan radio ya, karena di September merupakan hari kelahiran dari RRI, Radio Republik Indonesia, yang diperingati juga sebagai hari radio di 11 September nanti. Tentunya kami tidak bosan-bosannya menyampaikan informasi yang sering Anda tanyakan soal acara apa saja yang dihadirkan di RRI. Dan hari ini pun masih ada acara, nanti kita akan update bersama dengan redaksi. Pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung langsung live telepon di redaksi Sumenep maupun Sampang, Anda bisa hubungi untuk Sumenep di 662317 kode area 0328, kemudian untuk Sampang di 323554 kode area 0323. Anda juga bisa kirimkan pesan melalui WA Halo RRI sepanjang waktu 0811-3345-101. Sekali lagi untuk WA, ini bisa Anda manfaatkan tidak hanya menunggu kami on air di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Tapi kapanpun ada informasi penting, kemudian juga ada keluhan maupun aduan di sekitar Anda, jangan ragu untuk menyampaikannya bersama kami. Karena suara Anda, laporan Anda, informasi dari Anda tidak hanya bermanfaat untuk Anda sendiri, tapi juga untuk hal untuk masyarakat yang lain, dalam hal ini pendengar dan juga pemirsa yang lain. Dan terbukti ya, pendengar maupun pemirsa, ada banyak hal yang sudah terkonfirmasi di Halo RRI, kemudian ternyata ini juga dirasakan oleh pendengar maupun pemirsa yang lain, sehingga sama-sama mendapatkan solusi. Sesuai dengan tagline-nya Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Saya bersama dengan rekan-rekan yang bertugas, sama di produser ada rekan Faisal Warid, kemudian pengarah acara Supriyadi. Gatekeeper kita di Sumenep ada rekan Andi Jayapurnomo, kemudian di Sampang saya bersama dengan Hoirul Umam. Di RRI Net kami ada rekan Septian Yuda bersama dengan Ahmad Zaini. Kemudian juga di teknik ada Wasilatur Rahman bersama dengan Mukhlis. Wasil di Sumenep, Mukhlis di Sampang. Langsung saja saya ajak Anda untuk mereview hal-hal yang sudah masuk ke redaksi, terutama yang sudah mendapatkan konfirmasi. Kapan hari itu? Di hari Jumat berarti ya, edisi pekan lalu di hari Jumat, kita sempat mendapatkan informasi dari Bapak Budi Cahyono. Beliau itu Ketua Forum Relawan Penanggulangan Bencana FRPB dari kawasan Pamekasan ya. Dan beliau menyampaikan informasi yang bisa jadi ini bermanfaat untuk Anda, terutama yang sedang mendampingi pasien berobat di Surabaya. Karena pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama dengan para relawan ini menyediakan rumah singgah bagi warga yang menjalani pengobatan di Surabaya. Dan Anda bisa untuk memanfaatkannya di Jalan Rampelas maksud kami nomor 7. Ini areanya di Pacar Keling ya, pendengar, dekat dengan Dr. Stomo. Aksesnya cukup dekat begitu. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Budi Cahyono. Anda yang sedang berobat ke Surabaya, kemudian membutuhkan waktu yang tidak hanya sehari, kalau pulang ke Pamekasan, ini kan akan menyulitkan biasanya. Nah, untuk Anda yang ingin kemudian mendapatkan bantuan rumah singgah atau bisa memanfaatkan rumah singgah ini, silahkan. Semoga dimudahkan ya. Anda bisa langsung menghubungi dinas terkait setempat, kemudian juga bisa langsung menghubungi FRPB, Forum Relawan di Pamekasan. Oke, selanjutnya saya langsung ajak Anda untuk update bersama dengan rekan Supriyadi dan Hoirul Umam di Sumenep dan Sampang. Selamat pagi, Yadi Umam.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Waduh, ini Yadi belum ada suaranya nih. Sebentar. Supriyadi di Sumenep bersama dengan Andi Jayapurnomo di ruangan Gatekeeper. Kita sudah bisa melihat visualnya, suaranya tapi belum masuk nih.
2: Gimana? Sudah terdengar dengan merdu, Ais?
1: Wah, ini sangat merdu ya, Umam ya?
3: Sangat merdu.
2: Ketua panitia sangat merdu. Punya paket yang harus tetap dipendam ini ya?
1: Sayangnya bintang radio sudah lewat ya, kesempatan Andi. Beberapa tahun yang lalu.
2: Bakat yang harus tetap dipendam kayaknya.
1: Harus tetap dipendam. Sudah tepat berarti ya. Oke, oke. Kemarin itu rangkaian kita cukup panjang ya, Andi ya? Mm-hmm. Umam juga karena ada rekan-rekan dari Sampang juga yang terlibat di kepanitiaan kemudian hadir ya kemarin di rangkaian dari RRI Fest. Umam kebagian tugas atau kebagian ke Sumenep ini?
3: Iya, kebagian ke Sumenep, jadi pendamping itu acara mewarnai di Sumenep.
1: Oh, baik. Bagaimana pengalaman dengan para anak TK dan PAUD? Seperti anak merawat anak sendiri gitu ya?
3: Seperti merawat anak sendiri. Belajar lebih tangguh gitu, Pak.
1: Belajar lebih tangguh, luar biasa. Oke, saya langsung ke Ketua RRI Fest dan Bintang Radio ya ini. Wawancaranya bersama dengan redaksi ini. Iya, pengarah acara iya. Ketua RRI Fest juga iya. Ya, mungkin diinfo sedikit ya, review apa yang kita lakukan kemarin dan hari ini sebagai bagian dari jawaban untuk pendengar dan pemirsa yang biasanya tanya nih di program-programnya Pro 1 terutama.
2: Oke, dan memang untuk rangkaian-rangkaian yang telah kita lakukan, ini khusus yang ini ya, momentum besarnya RRI, ini berkaitan jika kita diawali dengan opening di 21, rangkaiannya terus berjalan hingga nanti 11 September. Namun yang kemarin ini yang terpadat.
1: Kemarin kayaknya, paling padat.
2: Iya, kita bertiga nih jadi tim yang sibuk ya kemarin.
1: Yang paling sibuk Bapak ini, Anda.
2: Umam juga di Lomba Mewarnai, terus Ais di Bintang Radio dari pagi sampai sore. Ada 4 kegiatan, Lomba Mewarnai, Bintang Radio, terus juga Public Speaking for Kid dan juga Basar UMKM.
1: Ya.
2: Termasuk juga ada tambahan dialog.
1: Ada dialog,
2: dialog interaktif
1: dengan,
2: ya.
1: Dir LPU ya.
2: Dir LPU, Bapak Yonas dan juga dari Pemkab ada Bapak Ramli sebagai perwakilan dari Pemkab, yakni Kepala Dinas
1: Koperasi.
2: Koperasi UKM dan Perindah Kabupaten Sumenep, kemudian juga ada satu pelaku UMKM, Mbak Wiwi yang hadir juga menjelaskan bagaimana UMKM di Kabupaten Sumenep. Memang capek-capek tapi seru.
1: Semangat kalau sudah ketemu dengan masyarakat yang terlibat itu sangat semangat pasti
2: Apalagi kemarin banyak yang hadir, banyak yang berpartisipasi, jadi lelahnya juga langsung hilang. Terima kasih untuk semuanya ya.
1: Kita berterima kasih pada ketua ya, Umam.
2: Bagus ya, kita kerja bersama-sama.
1: Oh iya, cuma yang lebih menarik lagi di malam hingga dini hari sebelum acara kita, RRI cukup ramai juga karena depannya ini menjadi venue acara Pemkab begitu.
2: Iya, Festival Tongtong.
1: Festival Tongtong.
2: Jadi satu rangkaian di dua tempat yang bersebelahan,
1: berhadapan
2: ya, cuma dibatas oleh sungai.
1: Iya.
2: Eventnya tapi sih luar biasa tuh sampai subuh sampai pagi yang tong-tong.
1: Iya.
2: Tapi menarik, antusiasnya sangat tinggi.
1: Baik.
2: Tong-tong kesenian Madura tuh.
1: Luar biasa dan semakin oh, masyarakat Jawa itu ada yang bilang, mm-hmm. terutama Jawa Tengah, mm-hmm. tertong-tong-tong-tong.
2: Oh gitu ya?
1: Karena budayanya sudah mulai ini, ada di festival-festival yeah. di kota-kota di Jawa ini.
2: Betul, jika awalnya memang hanya lingkupnya Sumenep atau Madura, saat uh-huh. ini sudah mulai merambah ke luar Madura. Jadi semoga juga diapresiasi sangat positif uh-huh. oleh masyarakat-masyarakat Amin. Luar, karena ini merupakan tradisi yang menjadi salah satu kebanggaan yeah. masyarakat di Madura, khususnya Sumenep.
1: Betul, luar biasa. Oke, kita lanjut update dari redaksi nih ya, Di. Kabarnya okay. juga padat ya hari ini.
2: Padat, tidak hanya acaranya padat, tapi juga
1: laporannya
2: padat.
1: Siap.
2: Sekarang kita ingin bacakan untuk apa saja yang masuk. Namun juga perlu kita informasikan sekarang di RRI masih ada beauty class.
1: Oh iya, betul. Ice. Oh, saya pesertanya ini, Adi.
2: Pesertanya masih nunggu
1: kabur, siaran
2: on
1: dulu.
2: Air dulu ya.
1: Iya.
2: Ini urusan ibu-ibu atau perempuan-perempuan bagaimana bisa berdandan. Nah, saya nggak tahu nih, harus berdandan dengan baik dan rapi atau seperti apa.
1: Yang pasti beauty class jadi cantik ya.
2: Iya, jadi cantik.
1: Oke.
2: Ya, untuk yang masuk ke redaksi memang ada beberapa hal. Jadi kita kembali ulas lagi, kami informasikan kepada masyarakat, AIS dan juga umum yeah. bahwa setiap informasi yang masuk atau yang pendengar sampaikan ke redaksi, tentu kita terus berupaya melakukan konfirmasi bagaimana setiap informasi yang masuk ini dapat terjelaskan oleh pihak terkait. Seperti yeah. halnya dari Bapak Supriya yang mengenai kondisi di Raas, kita terus berupaya melakukan konfirmasi. Dan memang saat ini ada rotasi di dinas yang seharusnya melakukan penjelasan. Jadi kita
1: ini yang menjadi penyebab tidak bisa cepat begitu ya.
2: Iya, jadi hal-hal yang berkaitan itu tentu kita upayakan. Namun jika pun belum ada konfirmasi secara pasti dari dinas terkait, ini apa yang dilaporkan kami upayakan untuk terkonfirmasi. Tapi bagaimana kondisi teknisnya, jadi kita menyesuaikan. Dan semoga masyarakat ataupun pendengar juga paham tentang tentang program Halo RRI ini. Namun yang jelas, yang masuk ke redaksi AIS memang untuk di pekan ini cukup padat. Termasuk ada laporan dari Pak Endra Cipta. Terima kasih Pak Endra Cipta sudah aktif mendengarkan RRI dan memberikan informasi-informasi terkini untuk Halo RRI ini berkaitan dengan informasi pemutihan BPJS Kesehatan. Nanti kita putar voice note-nya Ais untuk yang Bapak Endra Cipta ya, biar lebih jelasnya.
1: Barangkali langsung kita putar ya dan dengarkan bersama voice note dari Pak Endra Cipta. Terima kasih Pak Endra.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat pagi Mbak Ais, Mas Supriyadi dan seluruh kru.
1: Selamat pagi Pak Endra.
4: Di RRI Sumenep dan Sampang. Kali ini ada yang bertanya kepada saya, adakah benar berita atau takut-takutnya berita hoax atau berita bohong bahwa iuran BPJS yang iuran BPJS ada pemutihan, misalnya nunggak berapa bulan, setahun, dua tahun itu bisa tidak usah bayar, asalkan bayar di bulan, misalnya kita mau bayar di bulan September, apakah kita bayar di bulan September dan seterusnya atau gimana? Karena saya biasanya mendengar RRI, entah itu kelewatan berita itu dari pendengaran saya atau gimana. Matur sakalangkong Mas Supriyadi, Mas Ais, Mbak Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sapelike Pak Endra Cipta. Ini berkaitan dengan pemutihan BPJS. Jika melakukan tundakan cukup lama atau sudah beberapa bulan, apakah nanti untuk diaktifkan hanya membayar untuk yang bulan ini atau seperti
1: September
2: apa?
1: Ya tadi beliau sampaikan ya.
2: Oke. Nanti kita konfirmasi ke pihak BPJS seperti apa.
1: Siap.
2: Ketentuan dan kepastian mengenai iuran dan hal-hal yang berkaitan dengan tunggakan di BPJS.
1: Baik, selanjutnya ya Di, masih ada lagi?
2: Selanjutnya kita ada pendengar Ais berkaitan dengan pohon kering yang ini juga dinilai cukup membahayakan ya. Dari wilayah ini ada pohon asam kering dan meminta untuk ditebang, ya, dikhawatirkan membahayakan warga sekitar. Untuk penelponnya ini Bapak Admuni
1: di kawasan
2: Kecamatan Batu Putih, desanya Tengeten, Desa Tengeten, Kabupaten Sumenep.
1: Baik, di Batu Putih ya.
2: Di Batu Putih.
1: Siap.
2: Kita untuk fasilitasi bagaimana ini menjelaskan seperti apa kondisi di lapangannya, Ais. Kita upayakan terhubung dengan Bapak Admuni. Ya, silakan Ais, sudah tersambung, sudah masuk ke redaksi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum, Pak Admuni.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya, di Batu Putih ya, Pak.
5: Iya.
1: Informasinya pohonnya ada di kawasan mana tepatnya, Pak? Di depan mana?
5: Di depan toko saya, Pak.
1: Di jalan?
5: Di jalan area Wiraraja Batu Putih. Jalan area Wiraraja Batu Putih.
1: Area Wiraraja Batu Putih,
5: ya. Timur Balai Tengedan. Di Timur Balai Tengedan.
1: Di Timur Balai Tengedan. Balai Desa ya maksudnya ya, Pak?
5: Iya, desa.
1: Di Balai Desa, timurnya Balai Desa.
5: Ya, kurang lebih 250 meter dari balai.
1: Baik, kondisi pohonnya sendiri, Pak Admuni mengirimkan fotonya juga ya, Pak ya?
5: Iya, tadi.
1: Baik, coba kita tampilkan juga fotonya yang dikirimkan oleh Pak Admuni. Pohon asam yang dimaksud ini diameternya cukup besar ya, Bapak? Ini kondisinya sudah kering sejak lama atau bagaimana, Pak?
5: Kurang lebih 3 bulanan ini.
1: Sudah 3 bulanan.
5: Yang mengkhawatirkan, yang mengkhawatirkan itu di bawahnya itu ada dimakan anu itu, Bu. Dimakan kerapiak itu.
1: Rayap ya?
5: Iya, rayap.
1: Oh.
5: Itu keluar anu apa? Tanda tanya nanya keluar dari pohonnya itu, jalannya itu.
1: Keluar dari
5: pembayat.
1: Oh, rayap.
5: Iya, di pohonnya. Rayapnya itu.
1: Baik. Berarti artinya pohon ini sudah dalam tanda kutip tidak bisa diselamatkan ya, Pak?
5: Tidak bisa, itu
1: bahaya. Dalam kondisi pohonnya kering, mati, dan ada rayap yang sudah mulai menggerogoti di bagian bawah.
5: Di batang paling bawah.
1: Baik, sehingga ini butuh untuk bantuan dari dinas terkait begitu ya, Pak? Dari pihak terkait untuk bisa ditebang barangkali ya. Berbahaya karena bisa roboh dan lainnya. Ada lagi kah, Pak, situasi yang mungkin mengkhawatirkan? Apakah ada kabel listrik kah atau apa yang kemudian dikhawatirkan juga dari adanya pohon tersebut, Pak?
5: Iya, dikhawatirkan PLN yang di utara jalan.
1: Baik, karena tadi kita juga sempat lihat di video dan foto yang dikirimkan Pak Admuni, ini ada kabel juga begitu ya? Yang ada di atasnya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Ada lagi kah yang mau disampaikan? Cukup ini?
5: Ya, itu asamnya itu yang membahayakan ke toko saya itu dua. Di depannya saya, tapi kecil. Tapi miring itu ke toko saya, ke selatan.
1: Oh, yang di seberang jalan juga ini berarti?
5: Ya, tapi itu nggak mati, tapi pohonnya kecil.
1: Oh, kecil baik. Jadi ada dua pohon asam ya?
5: Iya, di depan saya dan di depannya toko saya agak kiri sedikit.
1: Baik. Ya, ada
5: sangat
1: dua.
5: Sangat membahayakan.
1: Baik.
5: Iya.
1: Terima kasih Pak Admuni. Semoga bisa segera mendapatkan respon dan juga solusi dari pihak terkait. Pak Admuni, terima kasih. Iya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Baik, sudah jelas ya, Yadi, untuk laporan dari Pak Admuni.
2: Betul.
1: Di Jalan Arya Wiraraja kawasan Batu Putih ya.
2: Kalau lihat pohonnya cukup tinggi dan besar ya.
1: Diameternya besar, cukup berbahaya. Ini tidak hanya bagi tokonya Pak Atmu nih, tapi juga pengendara yang melintas
2: pengendara,
1: ya.
2: Betul.
1: Karena benar-benar ada di bahu jalan nih.
2: Okay. Kalau kondisinya kering pasti ranting-ranting di atasnya baik. Kan mudah patah. Ini yang cukup membahayakan.
1: Ya,
2: nanti baik. Kita upayakan konfirmasi ke dinas terkait bagaimana baik. Penanganannya nanti.
1: Siap, terima kasih Supriyadi dan juga Andi di redaksi Sumenep. Kita bergeser ke Sampang bersama rekan Hoirul Umam. Umam.
3: Iya, Aisyah.
1: Iya. Ya, menunggu cukup lama ya Umam?
3: Menunggu cukup lama.
1: Baik. Silakan Umam, langsung saja. Apa saja ini yang sudah masuk ke redaksi Sampang?
3: Untuk yang baru-baru masuk ini ada Hendra warga Cerengik ini mengaku terganggu saat melintas di kawasan Tanjung karena ada pembakaran sampah ini, Ais.
1: Karena di kawasan Tanjung?
3: Tanjung Sampang.
1: Tanjung Sampang, area titiknya?
3: Di pinggir jalan ini sampahnya ini.
1: Baik.
3: Karena asapnya ini tebal yang mengepul dan membuat jarak pandang terganggu dan menimbulkan bau menyengat bagi para pengendara. Ini juga ada videonya, bisa diputar, Ais.
1: Oh iya, ini pembakaran sampah dari warga?
3: Dari warga.
1: Atau konteksnya bagaimana? Oke, coba kita putar dulu videonya ya, barangkali ada keterangan juga.
3: Baik.
6: Selamat pagi teman-teman RRI, mohon untuk pengendara roda 2 dan roda 3, roda 4 dan seterusnya. Hati-hati karena ada pembakaran sampah sehingga membuat pandangan agak terhalang di daerah Tanjung. Begitu, terima kasih.
1: Baik, iya, ini kejadiannya kapan Umam?
3: Tadi pagi.
1: Tadi pagi. Betul. Ini masalahnya anginnya itu kemudian arahnya memotong jalan ya.
3: Memotong jalan hingga
1: kalau dilihat dari asapnya
3: banyak pengendara tidak melihat ke depan biasanya itu kalau asapnya tebal ya. Itu.
1: Oke, ini berbahaya. Terima kasih sebelumnya untuk laporannya dari Pak
3: Mas Hendra.
1: Mas Hendra di Jerengik Sampang. Oke, siap. Lanjut, ada lagi?
3: Yang kedua itu masalah dari Pak Ahmad Saiful mengeluhkan bantuan BGH yang biasanya diterima kini tidak lagi masuk ke rekening mungkin.
1: Yang Pak Saiful.
3: Pak Saiful di Kecamatan Pangarengan Sampang ini, Ais.
1: Pangarengan Sampang, ya seperti apa? Yang dikeluhkan tadi tidak langsung masuk rekening?
3: Iya, biasanya nerima untuk bulan-bulan ini tidak nerima gitu loh.
1: Oh, coba kita cek dulu. Ini mengirimkan voice note ya?
3: Ada voice note juga. Biasanya siap, bisa ya? Diputar itu.
1: Siap, kita akan dengarkan Pak Ahmad Saiful Pangarengan
7: Sampang. Kami mau tanya terkait keluhan keluarga kami yang kini tidak lagi menerima bantuan PKH padahal sebelumnya rutin mendapatkan bantuan PKH. Jadi kami harap Dinsos atau tim PKH Sampang bisa mengecek kembali data penerima dan menjelaskan alasan penghentian bantuan tersebut kepada keluarga kami.
1: Baik, iya, terima kasih Pak Ahmad Saiful sudah mengirimkan voice note di redaksi Sampang untuk Halo RRI. Sebentar, ini kita sebenarnya butuh untuk mengetahui begitu, sudah sejak kapan sudah sejak kapan mendapatkan bantuan PKH otomatis. Kemudian juga sudah sejak kapan penghentian dari transferan PKH itu begitu ya, Mam ya?
3: Yang biasanya begitu. Biasanya tahu.
1: Karena
3: biasanya begitu, Ais. Karena sekarang ini juga terkait PKH itu lagi rame-ramenya kondisi gimana berkaitan dengan verifikasi. Ini menyusul penelusuran terhadap KPN yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online ini, Ais. Biasanya yang begitu. Terindikasi itu tidak dapat.
1: Oke, tapi artinya meskipun demikian butuh informasi penghentiannya begitu ya, yang tadi ya beliau harapkan. Jadi diberhentikannya karena apa nih? Barangkali bisa kemudian kan tidak hanya masalah judi online judi barangkali online. Tapi mungkin juga ada hal-hal lain sudah terindikasi lebih mampu dibanding dengan yang lain atau seperti apa, kita tidak tahu ya, butuh untuk konfirmasi.
3: Konfirmasi.
1: Karena sedikit informasi tambahan juga untuk yang sedang mendengarkan dan melihat kita ini, Umam. Untuk PKH sendiri kan sebenarnya pencairannya kalau tidak salah ada 4 tahap pencairan begitu ya, dalam setahun.
3: Ada per triwulan gitu.
1: Per triwulan begitu ya. Jadi 3 bulan sekali, setahun ada 12, otomatis ada 4 kali begitu ya.
3: Betul.
1: Ya, dan biasanya bulan-bulan ini ya untuk tahap berikutnya ya. Biasanya, seperti halnya biasanya kita ingat karena kita punya SKP juga kan.
3: Iya.
1: Kerjakan ya.
3: Laporan itu.
1: Ada laporan pekerjaan kita. Artinya makanya ini kemudian dipertanyakan begitu ya.
3: Dipertanyakan.
1: Karena momentum pencairannya biasanya hampir dekat-dekat ini begitu ya.
3: Karena mungkin beliau sendiri tidak pernah melakukan aktivitas judi online. Mungkin keluarganya, mungkin akunnya dipakai, kan kita nggak tahu gitu.
1: Baik, kita perlu untuk konfirmasi ini
3: kepada
1: pihak terkait untuk bisa menjelaskan. Oke, terima kasih Umam.
3: Baik.
1: Iya, ditunggu untuk update-nya lagi dari redaksi Sampang. Dan pendengar maupun pemirsa, Anda bisa menelpon ke redaksi Sumeneb maupun Sampang untuk Sumeneb di 662317 kode area 0328, untuk Sampang di 323554 kode area 0323. WA Halo RRI 0811 3345101. Kami akan segera kembali.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar Mi.
1: Nih. Ngapain sih Pi, ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini
4: dari
5: mana?
6: Yes, emang.
3: Hey, aku di Pro 2.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kami masih terus menantikan telepon Anda ke redaksi. Anda bisa langsung telepon seperti Pak Admuni tadi di 662317 untuk redaksi Sumenep, kode area 0328. Bisa juga di Sampang, Anda bisa langsung telepon redaksi Sampang 323554, kode area 0323. WA Halo RRI di 0811-3345-101. Kami tadi mendapatkan informasi dari Pak Admuni ya, laporan dari Pak Admuni di kawasan Batu Putih soal pohon asam yang kering kemudian membahayakan. Kemudian kita juga mendapatkan laporan soal pemutihan BPJS Kesehatan ya, ini hoax apa benar? Informasi dari Pak Hendra Cipta di Pandian Sumenep. Ada Pak Hendra lainnya, tapi bukan Pak Hendra Cipta, Pak Hendra di kawasan Jeringit, terutama di Tanjung, beliau menginformasikan dari kawasan Sampang, cukup berbahaya ketika ada yang membakar sampah, kemudian asap sampah ini menghalangi jarak pandang dari pengendara yang melintas di jalan kawasan Tanjung. Karena anginnya itu arahnya memotong, apa bisa dikatakan menyeberangi jalan begitu ya. Artinya langsung menutup pandangan mata dari pengendara. Karena tadi cukup tebal juga asap dari pembakaran sampah. Jadi sekali lagi tidak hanya masalah asapnya ya. Kita sering diimbau oleh BBBD nih, pendengar maupun pemirsa. Kembali kami mengingatkan untuk Anda mewaspadai ketika di musim kemarau terutama. Meskipun di musim penghujan juga tidak disarankan untuk kemudian membakar sampah begitu ya. Karena sampah harus diolah dengan cara yang tepat. Semoga kita semakin banyak edukasi soal pengolahan sampah yang benar dan tepat. Nah, ini terutama kalau di musim kemarau seperti saat ini sangat dihimbau Anda untuk tidak membakar sampah. Karena bisa memicu terjadinya kebakaran. Kita tidak pernah tahu kelalaian kita itu akan terjadi kapan. Namanya juga kelalaian, jadi tidak akan tahu jadwalnya. Oleh sebab itu yang bisa kita lakukan adalah menekan risiko-risiko tersebut, termasuk pembakaran sampah. Oke, kita akan ajak Anda untuk update kembali ke redaksi Sampang, Umam. Ya, silakan Umam, ada update ya, silakan.
2: Ada update ini dari yang terkait masalah PKH ini, Ais. Ini dapat tanggapan dari ketua tim kabupaten ini, PKH Muhammad Hakim ini. Bisa diputar ini penjelasan Muhammad Hakim.
1: Oh, tidak langsung ya?
2: Tidak langsung.
1: Voice note. Oke, siap. Kita dengarkan penjelasan dari ketua tim PKH di Kabupaten Sampang.
3: Memang beberapa bulan ini kita dihujat oleh Kemensos untuk melakukan klarifikasi perihal hasil bentuk kerjasama Kemensos dengan PPATK. Banyaknya KPM terindikasi judi online ini sangat luar biasa. Untuk Kabupaten Sampang belum bisa saya pastikan berapa totalnya, tapi sangat luar biasa banyak juga. Cuma kita dalam konteks ini hari ini dalam rangka masih mengklarifikasi kepastian-kepastian KPM itu terindikasi judol. Karena banyak yang sudah juga kita jumpai perihal judol itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bukan digunakan oleh KPM atau keluarga KPM. Salah satunya ada orang yang lagi melakukan top up melalui akun dana dan lain-lain. Bahkan ada yang anak KPM yang bekerja di toko warung Madura di Jakarta maupun di kota-kota yang lain juga banyak yang terindikasi masalah itu.
1: Baik.
3: Sementara belum bisa saya pastikan, cuma setiap kecamatan data itu sudah ada. Saya belum sempat untuk mengkoordinir semuanya total Kabupaten Sampang berapa. Tapi kita dalam konteks ini masih dalam melakukan klarifikasi. Bisa memastikan bahwa itu KPM terindikasi judol. Cuma kita ada data itu masuk ke kita juga bahwa tidak masuknya bantuan indikasi judi online. Nah, tapi tugas kita pendamping diperintahkan untuk melakukan klarifikasi dan memastikan itu benar-benar judi online. Dan hasil dari itu ada proses sanggah juga. Kita menyanggah, wajib menyanggah, pendamping membantu melalui surat keterangan dan kepastian bahwasanya misalnya ada pernyataan, ada surat pernyataan lah dari KPM, kalau bukan dia, misal yang ditemukan oleh kita bukan dia yang melakukan judi online, atau ada memang yang mengaku keluarganya atau anaknya, karena itu bukan hanya KPM, NIK yang ada di satu KK.
1: Baik.
3: Maka kita pastikan kalau orangnya siap untuk membuatkan penandatanganan, kita akan melakukan proses sanggah. Proses sanggah itu bisa melalui pendamping, bisa melalui operator SIG desa, SIG NG di desa, atau ke melalui dinas sosial.
1: Baik.
3: Itu sementara yang dapat saya sampaikan. Sekian.
1: Baik, terima kasih untuk konfirmasi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hakim, Ketua Tim PKH Kabupaten Sampang. Jadi ini untuk Pak Ahmad
2: Saiful
1: yang tadi melapor ke Halo RRI redaksi Sampang, harus menunggu konfirmasi dari pendamping ya.
2: Iya.
1: Karena setiap yang terindikasi menurut keterangan dari Pak Muhammad Hakim tadi akan dikonfirmasi, dan ada juga hak untuk menyanggah, begitu ya Om?
2: Ada sanggah. Berarti tidak perlu panik ini untuk warga miskin yang belum dapat PKH.
1: Untuk warga penerima
2: bantuan. Penerima, iya.
1: Siap-siap. Baik, terima kasih, Umam.
2: Baik.
1: Ditunggu untuk update-nya lagi. Saya menuju redaksi Sumenep. Ya, bersama dengan rekan Supriyadi.
4: Iya.
1: Kita sudah mendapatkan konfirmasi juga kah dari Sumenep, Yadi?
4: Iya, kita sudah tersambung dengan Pak Firdaus, Bapak Asinuddin Firdaus, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Sumenep, AIS, untuk menjelaskan seperti apa penanganan terhadap pohon asam
1: yang dilaporkan Pak Admuni tadi ya?
4: Oleh Pak Admuni.
1: Baik, terima kasih Hadi. Kita sapa Bapak Hasinuddin Firdaus, Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Sumenep. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Firdaus.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya, terima kasih sebelumnya Pak sudah menyempatkan waktu untuk langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh pendengar maupun pemirsa di Halo RRI. Baik, ini terkait dengan pohon asam, ada dua Bapak, satu diameternya cukup besar dan satu lagi diameternya cukup kecil. Yang besar ini sudah terindikasi tidak bisa diselamatkan, artinya sudah mati begitu karena ada rayap di bagian bawahnya. Kemudian yang satunya lagi agak miring, condong menyeberang jalan dan ke arah toko dari Pak Admuni. Beliau khawatir akan kemudian berisiko ambruk dan kena ke toko atau juga pengendara yang melintas seperti itu. Di Jalan Arya Wiraraja, Tenget dan Batu Putih, depan toko Pak Admuni, atau tadi sempat diinformasikan timurnya Balai Desa, Bapak, silakan.
5: Oke, terima kasih. Terkait itu, kita hari ini sudah teman-teman ke lapangan itu.
1: Ya, siap.
5: Ke lapangan untuk melakukan survei dan assessment. Insya Allah besok untuk dilakukan eksekusi.
1: Eksekusi, dua-duanya ya Bapak ya berarti?
5: Iya.
1: Ya, siap.
5: Ya.
1: Apakah sudah ada update dari lapangan Bapak terkait survei atau asesmen yang tadi sempat dilakukan oleh rekan-rekan DLH? Cukup mudah atau ada antisipasi kesulitan dari eksekusinya?
5: Informasi terakhir dari teman-teman, insya Allah tidak ada kendala, karena mungkin yang perlu menjadi titik perhatian bagaimana nanti ketika eksekusi penebangan tidak sampai jatuh ke toko yang terdekat.
1: Baik, baik.
5: Tadi sudah diadis.
1: Aman ya Pak, artinya ya.
5: Insya Allah aman.
1: Aman, insya Allah. Semua, ya. Semoga prosesnya bisa berjalan dengan aman dan lancar besok Bapak.
5: Amin, insya Allah, mohon doanya.
1: Terima kasih untuk ya. Senantiasa bertindak dengan cepat begitu ya, terkait ya, dengan apa yang disampaikan oleh warga. Sehat-sehat Bapak bersama rekan-rekan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih sekali lagi dari DLH kita, Kabupaten Sumenep. Bapak Hasinuddin Firdaus, Kepala Bidang Tata Lingkungan. Pak Atmuni akan segera mendapatkan bantuan begitu ya. Dan tadi informasi yang sudah terjun asesmen ke lapangan sehingga bisa dieksekusi besok. Semoga semua prosesnya lancar dan aman. Dan pendengar maupun pemirsa, kami juga terus menantikan suara maupun baik itu aduan, keluhan, maupun informasi penting di sekitar Anda di program Halo RRI. Silakan Anda bisa langsung gunakan WA, karena waktu kita sudah habis di edisi ini. Silakan Anda bisa lanjut menuju WhatsApp-nya kami yang standby terus di 0811-3345-101. Saya Ais, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Dengar masih di Pro 1 RRI Sampang, dikala informasi dan inspirasi Sampang siang ini ya, edisi kali ini tepat di tanggal 7 di bulan September 2026. RRI Sampang di Sampang siang ya, berbagai musik hadir ke ruang dengar Anda, terus menemani ke ruang Pro 1 ya. Dan tak lupa nanti jam 11 kita mendengarkan berita olahraga, dan jam 12 kita hadirkan berita-berita terkini yang akan hadir ke ruang Anda yang berjaringan dengan langsung Pro 1 RRI Sumeneb guna mengikuti Madura hari ini, yang dimana berisi tentang informasi dari 4 kabupaten yang ada di Madura.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number.
3: Dari Jalan Imam Bonjol sampai Madura, Pro 1, kanal informasi

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
4: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: terkenang.
1: Peringkat masih di Persatu RRI Sampang, di kanal informasi dan inspirasi ya, seperti biasa di jam 10 ya, karena sudah 10.41 menit di PUG ya, pengarus utamaan gender ya, dengan tema mengapa kesetaraan gender adalah urusan kita bersama. Ternyata pendengar, ada informasi yang dimana kesetaraan gender yang ada di Indonesia sangat penting dibahas ya, mengingat begitu banyak persoalan perempuan di Indonesia yang masih belum selesai. Masih sedikitnya perwakilan perempuan di parlemen atau pemerintahan, di pemerintahan ataupun lapangan pekerjaan juga masih belum baik bagi pekerja perempuan. Pendidikan masih minim untuk perempuan dan kesehatan perempuan yang masih belum maksimal. Kesetaraan gender dianggap penting untuk memberdayakan masyarakat perempuan laki-laki untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Konsep kesetaraan gender pendengar merupakan pada kesetaraan penuh laki-laki dan perempuan untuk menikmati rangkaian lengkap hak-hak politik, ekonomi, sipil, sosial, dan budaya. Konsep ini juga merujuk pada situasi di masa tidak ada individu yang ditolak aksesnya atas hak-hak tersebut. Dan berbagai informasi menarik lainnya kita akan mendengarkan ke ruang dengar Anda.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni. Susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

pendengar masih di PUG ya, dan pendengar di Pro 1 RRI Sampang. Dengan informasi dan inspirasi, satu kali informasi kembali ya, kesetaraan gender berarti bahwa setiap orang, atau berarti ya bahwa setiap orang tanpa memandang jenis kelamin harus memiliki hak akses dan kesempatan yang sama untuk mencapai potensi penuh mereka. Ini bukan tentang membuat seorang sama, sebaliknya memastikan semua gender tidak menciptakan atau menghambatan untuk menuju kesuksesan. Dan pendengar, yang dimana dari kesenjangan ekonomi, kesenjangan pendidikan, dan kesenjangan sosial sendiri. Mengapa kesetaraan gender penting dalam masyarakat? Yang pertama, pendengar, dari pertumbuhan ekonomi. Ketika lebih banyak orang bekerja, lebih banyak orang mampu membeli barang dan jasa yang pada akhirnya mendorong perekonomian secara keseluruhan dan pendidikan untuk semua, dan akses yang setara terhadap pendidikan untuk memberdayakan anak perempuan dan laki-laki, serta menghasilkan masyarakat yang lebih terampil dan berpengetahuan dan kesehatan yang lebih baik ya. Kesetaraan gender juga meningkatkan kualitas hidup dan harapan ya bagi perempuan dan anak perempuan serta laki-laki dan setara pokoknya semuanya harus sama sebagaikan laki-laki ataupun perempuan. Itulah makna dari kesetaraan gender. Dan pendengar,

0: sebagai contoh ya, apa itu kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kondisi ketika perempuan laki-laki mempunyai hak atau tanggung jawab yang peluang yang sama. Nah, mengapa kesetaraan gender sangat penting atau yang tadi sudah saya jelaskan ya, dari hak dan asasi manusia sendiri dan pemberdayaan sosial, bahkan pertumbuhan ekonomi, bahkan lingkungan kerja yang inklusif. Perusahaan yang mempraktikkan ya inklusi gender terbukti memiliki tingkat retensi karyawan yang baik. Selain itu juga menciptakan budaya kerja yang lebih sehat dan inovatif dalam dunia bekerja. Kesetaraan gender juga membuka jalan bagi perempuan untuk bisa membuktikan posisi strategis, termasuk di level manajerial dan dewan direksi. Hal ini yang dapat meningkatkan keberagaman dalam mengambil keputusan sehingga bisa berdampak positif terhadap performa perusahaan ya. Itu yang terjadi di salah satu perusahaan yang ada di Indonesia dan semuanya ya, walaupun bukan Indonesia tapi di seluruh ASN di Indonesia, bahkan di RRI sendiri. Dan pendengar masih di Prosatu RRI Sampang, jangan lupa jam 11 kita akan mendengarkan bersama berita olahraga.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Geram PUG di Pro 1 RRI Sumenep. Terima kasih, sampai jumpa lain kesempatan Mbak Lizzy. Sehat selalu.
3: Ya, sama-sama. Ya,
2: assalamualaikum.
4: PUG, pengarus utamaan gender Pro 1 RRI Sumenep.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mewujudkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Calafiori pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cole Palmer di menit ke-63. Dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan.
2: Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil ke Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Politika RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alfacio Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere, questa la
2: saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Anche perché stavamo per perdere all'ultimo minuto, dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: 5-0. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhir.

Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yes. Anda saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi
1: Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemenangan

0: musuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju.

0: seluruh tim, mulai dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling mendukung kami.
0: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok. Piala

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Ando Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sape Kerat berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, kita memang masuk dengan pertandingan. Kalau ini dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1, tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhirnya kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapkan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunesa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

ketika ada orang sakit, ya langsung dilayani dengan ramah baik. Pada saat sembuh, keluarga itu kan merasa berterima kasih. Apa kadang kan masih, enggak mbak, ini sekedar walaupun hanya berupa kue. Itu enggak boleh, karena enggak apa? Boleh. Pemberian itu apapun alasannya. Misalnya, enggak, ini niat saya sedekah. Beda konteks. Kalau mau bersedekah orang keluarga pasien yang sakit, bukan diberikan kepada medis. Diberikan kepada saya, pulang dulu dari puskesmas, nyampe di rumah, silakan undang tetangga, ngaji, kasih sesuatu, itu namanya sedekah. Tapi kalau pemberian diberikan di kantor, diberikan di dinas, kepada orang yang memberikan pelayanan, maka itu yang disebut dengan gratifikasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Laut sumenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenap telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenap lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenap tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa kembali kita di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan RRI Stasiun Produksi Sampang. Saya Ani Purnama bersama gatekeeper Andi JP. Siang hari ini juga ada rekan saya Isnai, ya, Ishak Naya di Sampang siang hari ini, yang akan menghadirkan informasi-informasi dari Sampang dan juga Bangkalan. Baik, untuk cuaca di seputaran Urip Sumoharjo 26 terpantau sangat cerah sekali, bahkan cenderung panas ya pendengar. Jadi untuk Anda yang tidak punya kepentingan urgent untuk keluar rumah, sebaiknya jangan keluar rumah atau jangan keluar ruangan ya, karena memang ini panasnya bisa bikin kulit kita jadi gosong. Saya sapa dulu Isnai. Halo Isnai.
1: Halo juga Ani.
0: Iya. Bagaimana kabarnya, sehat Isnai?
1: Wah, kalau kabar sih masih sama, sehat selalu.
0: Wah, sehat selalu ya.

0: Iya.
1: Baik. Oke, Isnai ada info apa saja ini nanti dari Sampang?
0: Dari Sampang nanti yang hadir, Sampang dan Bangkalan, tapi ini dari Sampang saja yang akan hadir. Yang pertama nanti Pertamina pastikan BBM subsidi Sampang tetap tersedia. Dan dari Sampang, Dinas Pendidikan Sampang soroti lomba baris berbaris tingkat SD ya sebagai ajang pembinaan karakter. Dan mahalnya komponen berimbas minimnya perbaikan PJU di Sampang. Dan RRI konsisten kawal mitigasi bencana dan jadi perangkat sosial. Dan yang terakhir, itu saja yang hadir. Yang terakhir ini banjir informasi digital, generasi muda harus kritis. Itu saja Arkan Ani informasi dan timnya yang hadir
1: okay.
0: di Madura hari ini. Informasi apa saja dari Sumenep, silakan.
1: Iya, oke. Terima kasih Isnai dan untuk informasi dari Sumenep ada beberapa ya. Di siang ini juga dari Pamekasan kita akan awali dulu informasi pertama di Madura hari ini dari Sumenep. Iya, informasi pertama, pendengar, Pemkab Sumenep pastikan BBM subsidi aman hingga akhir tahun. Pendengar, ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM subsidi di Sumenep ini menjadi perhatian dari Pemkab Sumenep. Pemerintah daerah memastikan pasokan BBM subsidi diupayakan mencukupi hingga akhir 2026. Sebab kuota di tahun ini mencapai 44.851 kiloliter untuk solar dan 70.924 kiloliter untuk Pertalite. Meski demikian, Pemkab Sumenep kini terus melakukan koordinasi terkait kemungkinan penambahan kuota BBM subsidi tahun ini. Dan langkah tersebut pendengar dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pasokan terutama solar dan Pertalite. Sebab permintaan BBM subsidi terus meningkat pasca harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan. Staf bagian perekonomian dan SDA Setka Sumenep Andre mengatakan untuk kuota BBM subsidi yang tersedia pada 2026 cukup besar. Untuk solar, kuota yang ditetapkan mencapai 44.851 kiloliter ya atau KL, sedangkan untuk Pertalite sebesar 70.924 KL. Namun, sebagian kuota tersebut telah terserap hingga pertengahan tahun. Dan pendengar, berdasarkan data hingga Juni 2026 untuk realisasi penyaluran solar mencapai 20.733 KL, sementara Pertalite sudah mencapai 35.749 KL. Andre mengaku pemerintah daerah mulai mengambil langkah antisipasi agar ketersediaan BBM subsidi itu tetap aman hingga penghujung tahun. Dan koordinasi dengan berbagai pihak pihak terkait sudah mulai dilakukan, utamanya berkenaan dengan penambahan kuota apabila dirasa kurang mencukupi jatah untuk Sumenep. Ya, saya menuju Isnai untuk menghadirkan informasi pembuka dari Sampang. Silakan Isnai.
2: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dan terima kasih untuk rekan Ani yang sudah menghadirkan sebuah informasi pertama di ruang dengar Madura hari ini. Dan pendengar, sebuah informasi pertama yang akan hadirkan ke ruang dengar Anda dari Sampang tentunya. Ini mana informasi pertama, Pertamina pastikan BBM subsidi di Sampang tetap tersedia. Pertamina Petraniaga memastikan penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Sampang di Jawa Timur tetap berjalan sesuai ketentuan. Kepastian ini disampaikan menyusul adanya pemberitaan mengenai kesulitan masyarakat memperoleh BBM bersubsidi di sejumlah SPBU kawasan perkotaan Sampang tepat 1 September 2026. Area Manager Communication Relation dan CRR ya Pertamina Petraniaga Regional Jatim Balinus Ahmad Rahedi ya mengatakan peningkatan konsumsi BBM bersubsidi sejumlah BBU ya menyebabkan stok lebih cepat terserap sebelum jadwal pasokan berikutnya. Pertamina memastikan tidak ada penghentian penyaluran oleh SPBU di luar mekanisme distribusi yang berlaku. Dan tentunya pendengar, Pertamina terus memonitor kondisi stok dan kebutuhan BBM di Sampang, serta melakukan optimalisasi penyaluran untuk mempercepat pemenuhan pasokan SPBU yang mengalami peningkatan permintaan. Pengawasan juga diperkuat agar penyaluran BBM bersubsidi tetap optimal, tetap sasaran, dan sesuai SOP. Saat ini SPBU tetap beroperasi sesuai jam pelayanan, sementara penyaluran BBM dilakukan setelah pasokan diterima sesuai jadwal distribusi, yang dimana mendengar masyarakat yang mengalami kendala dalam penyaluran BBM dapat menyampaikan laporan atau keluhan melalui Pertamina Kontak Center di 135 untuk segera ditindaklanjuti.

0: Mendengar informasi berikutnya masih dari Sampang, di mana banjir informasi digital, generasi muda harus kritis. Generasi muda saat ini dinilai tidak mengalami krisis informasi, melainkan menghadapi tantangan dalam menyaring dan memahami derasnya informasi di era digital. Kemampuan literasi menjadi penting agar masyarakat tidak hanya cepat menerima informasi, tapi juga mampu berpikir kritis dan membedakan fakta dan informasi yang belum terverifikasi. Dan pendengar, Guru Besar Indonesia SMKN 1 Sampang sekaligus penggiat literasi, Aulia Niswa mengatakan, pola literasi generasi muda kini telah mengalami perubahan. Aktivitas membaca tidak lagi hanya dilakukan melalui buku, tapi juga melalui layar telepon seluler, media sosial, video, bahkan berbagai informasi platform digital lainnya. Menurutnya, persoalan utama bukan lagi terbatasan bahan bacaan, melainkan banjir informasi yang diterima masyarakat di setiap harinya. Di lingkungan sekolah, siswa dinilai cepat mengetahui informasi yang sedang viral, namun masih membutuhkan bimbingan untuk memahami informasi secara dalam dan mendiskusikannya secara kritis. Dan karena itu, pendengar, kata Aulia, literasi di era digital tidak cukup hanya dengan kemampuan membaca dan menulis, tapi juga mencakup kemampuan memahami, menyaring dan mengevaluasi serta mengekspresikan kembali informasi tersebut. Masyarakat, khususnya generasi muda, perlu membiasakan diri menerima sumber informasi yang tidak langsung mempercayai maupun menyebarkan informasi yang diterima. Itu saja informasi pertama, rekan Ani. Silakan informasi berikutnya.
1: Terima kasih Isnai, dan sebelum saya hadirkan informasi berikutnya, kita jeda dulu pendengar. Setelah yang berikut ini, saya segera kembali.

0: Kembali di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan Stasiun Produksi Sampang. Kalau tadi sudah dihadirkan informasi pertama dari Sumenep, yakni Pemkab Sumenep pastikan BBM subsidi aman hingga akhir tahun. Dan juga ada dua informasi pertama juga dari Sampang bersama Isnai. Saya akan hadirkan informasi kembali dari Sumenep. Pendengar, program Eco Learning School 2026 ini melaksanakan pelatihan praktis berupa materi public speaking untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta di dalam menyampaikan gagasan khususnya terkait isu lingkungan. Dan kegiatan ini, pendengar, merupakan akhir dari program Eco Learning School 2026 yang digagas oleh komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid. Diikuti 40 peserta dari 5 sekolah di Kabupaten Sumenep. Founder Arasa Sociopreneur, Sociopreneur Action, Mahalafri Iskandar mengatakan, kegiatan ini mendapatkan materi dari seorang speaker Yoga Pratama Widianto. Bahkan setelah materi, peserta langsung mempraktikkan kemampuan public speakingnya dengan mempresentasikan gagasan bisnis dan juga profesi ramah lingkungan di hadapan peserta lainnya. Afri menambahkan, kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada peserta dan kelompok yang dinilai aktif selama program. Penghargaan meliputi The Ultimate Green Team, Eco Influencer Award, dan juga The Inspiring Leader untuk peserta putra dan putri. Program Eco Learning School 2026 selanjutnya memasuki tahap monitoring dan evaluasi pada bulan September. 5 sekolah peserta juga akan mendapatkan hibah, sarana, dan peralatan bank sampah untuk mendukung terwujudnya Eco Green School di Kabupaten Sumenep. Karena informasi dan inspirasi, terus satu. Masih dari Sumenep, pendengar, kondisi cuaca di Kabupaten Sumenep hari ini diperkirakan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung sejak pagi hingga siang hari, sebelum sebagian wilayah berpotensi mengalami perubahan menjadi lebih berawan pada sore hingga malam. Dan berdasarkan perakiraan cuaca maritim BMKG, wilayah perairan Sumenep bagian selatan pada hari ini diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan suhu sekitar 26 sampai 28 derajat Celcius. Kecepatan angin dari arah timur hingga tenggara perlu menjadi perhatian masyarakat yang melakukan aktivitas di wilayah pesisir. Dan juga perairan ya. Sementara itu, Kepala BMKG Sumenep Ari Wijayanto menjelaskan kondisi perairan di sekitar Sumenep secara umum masih perlu terus dipantau, terutama bagi nelayan yang akan melaut. Perubahan arah dan kecepatan angin dapat mempengaruhi kondisi gelombang di sejumlah wilayah perairan. Bagi para nelayan dihimbau untuk selalu memantau informasi perakiran cuaca dan gelombang sebelum berangkat melaut. Saya kembali ke Isnai di Sampang untuk menghadirkan informasi dari Sampang dan Bengkalan. Silakan Isnai.
1: Baik, pendengar, terima kasih untuk rekan Ani yang sudah menghadirkan dua informasi sekaligus di sesi kedua. Dan pendengar, informasi juga hadir dari Kabupaten Sampang. Pendengar, yang dimana Dinas Pendidikan Sampang soroti lomba baris berbaris di tingkat SD yang sebagai ajang pembinaan karakter. Dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan apresiasi tinggi terhadap gerakan lomba baris berbaris Kokbar sesi 3 di tingkat SDMI se-Kabupaten Sampang. Kegiatan non-akademik ini dinilai menjadi wadah krusial dalam membentuk mental dan karakter tangguh para siswa sejak dini. PLH Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang menyatakan bahwa ajang ini merupakan langkah awal yang luar biasa dan sangat layak untuk dijadikan agenda rutin tahunan. Menurutnya, pengembangan potensi siswa tidak boleh hanya berfokus pada capaian akademik semata, tapi juga kerjasama tim dan kedisiplinan. Kegiatan LKBB Kopbar sesi 3 ini dilaksanakan oleh OSIS SMP Negeri 1 Sampang. Kepala Sekolah Teguh Suprianto menyampaikan pihaknya mendukung OSIS sebagai bagian dari strategi menanamkan nilai-nilai positif yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan semangat dan nilai-nilai positif dari kegiatan ini terus berlanjut sekaligus mendorong lahirnya berbagai program pembinaan non-akademik di sekolah-sekolah lainnya demi mencetak SDM unggul yang ada di Kabupaten Sampang. Pendengar, informasi berikutnya dua informasi sekaligus sebagai informasi penutup di rangkaian Madura dari Sampang. Pendengar, mahalnya komponen berimbas minimnya perbaikan PJU yang ada di Sampang. Tingginya kebutuhan teknis dan mahalnya suku cadang membuat Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Jawa Timur kesulitan memperbaiki ribuan lampu jalan yang rusak. Dari total 1.092 unit penerangan jalan umum yang padam di 14 kecamatan, alokasi anggaran pemeliharaan saat ini hanya mampu menyasar 24 unit lampu di kawasan perkotaan. Kabid Perhubungan Darat di Sub Sampang Muhammad Khotibul Umam membenarkan bahwa kami ribuan titik PJU memiliki milik pemerintah daerah tersebut saat ini dalam kondisi mati dan belum mendapatkan perbaikan nor optimal. Padahal secara keseluruhan terdapat 9.859 titik PJU di Sampang, termasuk 922 titik baru yang dipasang pada tahun 2020 yang lalu. Umam menjelaskan, kendala utama perbaikan terletak pada keterbatasan anggaran pemeliharaan yang hanya dipatok sekitar 300 juta. Dana tersebut pendengar harus dibagi untuk berbagai kebutuhan operasional, mulai dari pengadaan lampu, BBM armada petugas, hingga suku cadang moduler. Secara teknis, spesifikasi lampu PJU berbasis LED memerlukan komponen yang tidak sedikit. Hal ini yang menyerap porsi anggaran cukup besar. Kebutuhan 72 modul LED hanya untuk 24 unit lampu menunjukkan betapa terbatasnya daya jangkau perbaikan saat ini. Akibatnya, alokasi perbaikan terpaksa dipusatkan pada ruas jalan prioritas di pusat kota, sementara 1.000 lebih PJU rusak lainnya di wilayah luar kota terancam dibiarkan lebih lama hingga pada penambahan anggaran. Dan pendengar, sebagai informasi penutup, masih dari Sampang, tentunya RRI konsisten kawal mitigasi bencana dan jadi perekat sosial. Forum Pengurangan Risiko Bencana atau dikenal FPRB di Kabupaten Sampang menyampaikan apresiasi tinggi kepada Lembaga Penyiaran Republik Indonesia atau yang lain LPPR RRI atas konsistennya sebagai media penyiaran publik yang tetap terhadap tanggap terhadap kebencanaan. Ketua FPRB setempat Hasan Jalani menilai program siaran kebencanaan RRI seperti program Kentongan merupakan wujud nyata tanggung jawab moral lembaga penyiaran dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terkait pentingnya mitigasi bencana. Selain peran strategisnya di sektor penanggulangan bencana, Hasan juga menekankan pentingnya konsistensi RRI dalam menjalankan fungsi sosial yang lebih luas. Di tengah dinamika sosial dan masyarakat Indonesia yang beragam, RRI diharapkan terus berdiri sebagai garda terdepan dalam merajut kebersamaan. Sebagai radio pemersatu bangsa yang menjangkau hingga pelosok daerah, keberadaan RRI dinilai vital tidak hanya dalam menyampaikan informasi cepat darurat saat bencana, tapi juga dalam merawat, merajut kerukunan dan persatuan bangsa melalui siaran yang edukatif dan menyejukkan. Itu saja rekan Ani, informasi terakhir dari RRI Sampang sebagai informasi penutup dari RRI Sampang, dan silakan informasi selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Isnai sudah dengan keseluruhan informasinya, dan masih ada dua informasi lagi dari Pamekasan ya pendengar. Saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda setelah yang berikut ini.

0: Ayo ambil Cleo, rasain nih air murni dari Cleo. Bobo ringan, ramah lingkungan.
1: Wah, orang rumah jadi makin tenang. Galon Cleo, BP Afri, jadi aman untuk keluarga.
2: Cleo pakai teknologi nanofilter, bikin makin segar. Cleo Mini enak buat dibagi-bagi. Air murninya ada untuk semua.
0: Cleo, murni airnya segar rasanya.
3: Aduh, motornya kok mau nggak begini? Dan lagi buru-buru.
4: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
3: Mogok? Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
4: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik bawa ke bengkel aja, Pak.
3: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
5: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
6: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
7: Wah, alhamdulillah deh, motornya hidup. Makasih ya.
4: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
6: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
8: Informasi dari Pamekasan, selanjutnya pendengar, harga cabai rawit merah di Kabupaten Pamekasan mengalami kenaikan signifikan. Berdasarkan pantauan RRI.co.id, hari ini di Pasar Kolpajung, harga cabai rawit merah tembus Rp80.000 per kilogram. Salah seorang pedagang Pasar Kolpang, Imam, mengatakan bahwa kenaikan harga ini dipengaruhi berkurangnya pasokan karena hasil panen menurun akibat musim kemarau. Lonjakan harga tersebut berdampak pada penurunan pembelian konsumen. Para pembeli terpaksa mengurangi takaran belanjaan cabai guna menyiasati tingginya harga pasaran saat ini. Sementara itu harga bahan pangan lainnya seperti tomat dan bawang cenderung stabil. Tomat dijual seharga Rp9.000 per kilogram, sedangkan bawang merah Rp30.000 per kilogram dan bawang putih Rp32.000 per kilogram. Informasi terakhir kembali dari Pamekasan, pendengar, pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama Forum Relawan Penanggulangan Bencana atau FRPB ini menyediakan rumah singgah gratis untuk pasien rujukan warga Pamekasan yang berobat di Kota Surabaya. Ketua FRPB Pamekasan Budi Cahyono mengatakan rumah singgah ini untuk mengurangi beban biaya pasien dan pendampingnya yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit rujukan. Menurut Budi, di rumah singgah itu tersedia tempat tidur untuk pasien dan pendampingnya, mobil ambulans ke rumah sakit, serta fasilitas pendukung lainnya. Ia menyampaikan rumah singgah tersebut tersedia 8 kamar untuk pasien, setiap kamar dapat diisi 2 pasien. Dan selesai sudah kebersamaan kita dalam Madura hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Saya Ani Purnama bersama gatekeeper Andi JP dari Sumeneb dan juga rekan Isnai dari Sampang undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat siang pendengar dan pemirsa. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan segera sampaikan berita olahraga edisi Senin 7 September 2026. Saya Ani Purnama. Gianni Infantino memastikan kembali mencalonkan diri sebagai presiden FIFA. Pemilihan orang nomor satu Federasi Sepak Bola Dunia itu dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027. Kepastian tersebut disampaikan FIFA pada Minggu 6 September 2026. Pernyataan itu muncul setelah pemberitaan mengenai rencana Infantino kembali bertarung dalam pemilihan presiden FIFA. Ia sebelumnya telah menyampaikan niat untuk kembali maju dalam Kongres FIFA di Vancouver, Kanada pada April 2026. Saat itu ia menyatakan kesiapannya kepada 211 asosiasi anggota FIFA. Pemilihan Presiden FIFA dijadwalkan berlangsung di Rabat, Maroko pada 18 Maret 2027. Infantino pertama kali terpilih sebagai Presiden FIFA pada 2016 dan kembali terpilih pada 2019 serta 2023. Jika nanti kembali terpilih, Infantino akan melanjutkan kepemimpinannya di FIFA untuk periode berikutnya. Ia akan memimpin Federasi Sepak Bola Dunia tersebut setelah 3 kali terpilih sejak 2016. Timnas Indonesia U20 kembali ke puncak klasemen sementara Grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas tuan rumah Laos U20 dengan skor 3-0. Bertanding di New Laos National Stadium Vientiane Kamis malam 3 September 2026, Garuda Muda tampil lebih efektif dibandingkan laga sebelumnya. Kemenangan tersebut menjadi 3 poin penting bagi Indonesia setelah sebelumnya hanya bermain imbang 0-0 menghadapi Malaysia U20. Hasil positif ini membuat peluang Indonesia untuk maju ke putaran final Piala Asia U20 2027 tetap terbuka lebar. Sebelumnya, Indonesia berada di posisi kedua grup H dengan 1 poin di bawah Australia yang telah mengoleksi kemenangan atas Laos. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto mengingatkan anak asuhnya untuk tidak meremehkan Laos yang memiliki kecepatan serta daya juang tinggi, terlebih pertandingan berlangsung di kandang lawan. Garuda Muda kini dituntut mempertahankan konsistensi permainan dan kembali meraih hasil maksimal demi mengamankan tiket menuju putaran final Piala Asia U20 2027 di Cina.

0: Brace debutan Dimitar Matkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
1: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Matkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Matkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
2: Foi uma vitória justa. A equipa desde o primeiro minuto ao último foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória justa.
1: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Matkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
3: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next game.
4: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
1: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.
0: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton menyiapkan tim menghadapi grup berat Asian Games 2026. Indonesia berada satu grup dengan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi yang memiliki kekuatan sangat tinggi di Asia. David menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim. Menurutnya, fokus tim sekarang adalah mempelajari kekuatan lawan, meningkatkan persiapan, serta mempercayai kemampuan sendiri secara penuh menghadapi persaingan. Pelatih asal Amerika Serikat itu menilai seluruh tim dalam grup Indonesia memiliki kualitas tinggi serta pengalaman kompetitif internasional. David menyadari beberapa lawan Indonesia berada pada peringkat 20 atau 30 besar dunia saat ini. Meski demikian, ia percaya tambahan pemain baru membuat Indonesia mampu bersaing menghadapi tim-tim kuat tersebut pada turnamen nanti. David menegaskan pertandingan tetap ditentukan oleh tim yang mampu mencetak angka lebih banyak serta bertahan dengan lebih baik. Karena itu, Timnas Basket Putra Indonesia diminta menjaga fokus sejak pertandingan dimulai hingga peluit akhir pertandingan benar-benar berbunyi. Cabang olahraga kickboxing resmi terbentuk di Kabupaten Sumenep dan Rahmat Fambudi resmi terpilih memimpin kickboxing Sumenep periode 2026-2030. Familia melaporkan.
5: Kabupaten Sumenep kini resmi memiliki cabang olahraga cabur kickboxing setelah rampungnya musyawarah Kabupaten Muska Pengurus Daerah Kickboxing Indonesia KBI Kabupaten Sumenep di Aula Kantor KONI Sumenep. Dalam forum tersebut, Rahmat Fambudi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KBI Sumenep periode 2026-2030. Agenda pelantikan dan pengesahan struktur pengurus KBI Sumenep dihadiri langsung oleh Sekretaris Umum KBI Jawa Timur Ari Budiarto serta perwakilan KONI Kabupaten Sumenep Saleh Horman. Rahmat Fambudi menceritakan cikal bakal pembentukan pembentukan KBI di Sumenep telah dirintis sejak tahun 2023 usai dirinya mengikuti ujian sabuk hitam di Malang yang diselenggarakan oleh pengurus pusat KBI. Sejak saat itu pihaknya berinisiatif mengenalkan olahraga bela diri ini ke sekolah-sekolah dan masyarakat luas melalui pembentukan klub-klub amatir.
6: Kami merasa senang ya Bu ya, karena perjuangan kami akhirnya mencapai titik puncaknya, meskipun ya ke depan masih ada banyak hal yang harus kami lakukan. Karena dari awal itu kami melaksanakan ini sendirian, ya dalam arti ada beberapa teman yang kami rekrut untuk ikut serta dalam pendidikan ini, tapi kan segala macam anggaran itu kami mandiri semua, belum ada bantuan dari mana-mana.
5: Setelah resmi terbentuk, pengurus KBI Sumenep Tambah Rahmat akan memfokuskan program kerja pada pembinaan serta pemetaan potensi atlet daerah. Langkah strategis yang disiapkan antara lain menjaring atlet dari berbagai klub lokal serta berkolaborasi dengan cabang olahraga bela diri lain yang sudah lebih dulu eksis seperti karate dan pencak silat. Selain mempersiapkan susunan penggalangan atlet, pengurus KBI Sumenep saat ini juga tengah melengkapi berkas administrasi organisasi untuk diajukan ke KONI Sumenep dan Pemprov KBI Jawa Timur.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumenep siang ini.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang. Tentunya di Sampang siang ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan barusan kalau tidak salah ada yang bergabung ya. Di 3236661 mungkin yang masih stay tune mendengarkan RRI Sampang dimanapun kalian berada ataupun bacakan CRRI. Di program Pro Dangdut kembali hadir ya dengan suara khasnya Kak Isa menemani di siang hari. Pro Dangdutnya RRI Sampang akan terus mengobrak-obrik ya tatanan musik yang ada di Sampang mungkin biar terus mengudara dengan musiknya yang energik dan dangdut yang fenomenal ya bagi pendengar yang ingin bergabung ya di 3236661 dipersilahkan ya mumpung Kak Isaknya yang menemani di siang kali ini di Pro Dangdutnya RRI Sampang.

Saya mendengar masih di Pro 1 RRI Sampang ya. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Wah, jangan miss call dong, gabunglah. Ini mumpung Kak Isa menemani nih. Di siang-siang ini capek-capek, kalau ada kamu tuh semangatnya luar biasa. Semangat, semangat mendengarkan Pro 1 RRI Sampang di program Pro Dangdutnya ya. Yang tak lupa yang ingin bergabung ya, yang barusan 323 miss call cantik atau miss call, call ganteng buruan ya, mumpung masih hangat-hangat kuku. Beberapa informasi ya, bukan informasi, lagu ya kesukaan sudah hadir, Alvina dari Kangen ya, yang sedang berlangsung. Dan tak lupa bagi pendengar atau cekanca, yuk kibung di Pro 1 RRI Sampang.

Wah, berarti cuman beraninya di miss call saja ya. Apa HP-nya lagi tidak bersahabat nih ya? Yang ingin bergabung buruan nih ya. Mumpung Kak Isaknya lagi semangat menemani dirimu. Oh, dirimu di mana? Yuk kita mendengar. Musik dan informasi. Yo, kita selingi informasinya nih kali ini. Dan pendengar, informasi yang kita selingi, tingginya kebutuhan teknik dan mahalnya suku cadang membuat Dinas Perhubungan yang ada di Kabupaten Sampang kesulitan memperbaiki ribuan lampu jalan yang rusak. Yang dimana total keseluruhan ya ada 1092 unit penerangan jalanan umum ya padam. Dan di 14 kecamatan maksudnya ya, alokasi anggaran pemulihan saat ini hanya mampu menyasar 24 unit lampu di kawasan perkotaan ya. Mohon maaf jika di tempat kalian di kecamatan-kecamatan yang ada titik-titik jalanan umum yang mati, mohon dimaklumi karena anggaran hanya terbatas ya, hanya 300 juta itu pun pembelian yang tidak bisa terhindari ya, yang dimana suku cadang yang begitu mahal dan perbaikan lainnya, sehingga alokasi anggaran tidak bisa memenuhi untuk menerangi kawasan-kawasan atau kecamatan yang memang lagi mati lampu jalanan umum dari Dishub ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, Pro 1, Kanal Informasi,

Pendengar, jangan lupa tepat di 14 lebih 45 menit, RRI Sama akan menghadirkan adzan asar untuk kawasan Sampang dalam sewaktu, dan sekaligus program Pro Dangdut sampai di sini kebersamaannya, dan Ishak yang bertugas untuk diri, dan terima kasih, dan selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Saudara hadirin yang saya hormati, memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat, dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah." "Baik, Bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. Satu minggu, dua minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita kurang enak, Bu. Orang tua ibu sakit parah. Mohon tolong ditengokin." Apa kata si istri? "Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya." Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. "Bu, ada apa? Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya enggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja." Pulang utusan itu. Besok balik lagi. "Bagaimana?" "Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya." Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa?" "Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang." Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? "Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya." Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: hijab Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Diego Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Silia. Silia, silakan.

0: Coming up sore ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ngomongin judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah deh, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Anda jelas bukan buruh kasar yang bekerja mengandalkan tenaga fisik. Meski begitu, pada sore hari, saat usai bekerja, akan terasa sangat lelah, capek lahir, dan batin. Kata anemia diistilahkan sebagai kekurangan darah. Namun, sebetulnya anemia diakibatkan kekurangan zat besi yang dibutuhkan untuk pembentukan hemoglobin. Kekurangan hemoglobin akan menurunkan kemampuan darah mengangkut oksigen. Tubuh akan kekurangan bahan bakar sehingga menjadi cepat lelah. Jika kita bukan penderita anemia gangguan darah lainnya, maka kelelahan sangat mungkin diakibatkan kombinasi gaya hidup yang tidak sehat, masalah di tempat kerja, dan stres. Lalu, bagaimana cara meningkatkan stamina agar kita tidak mudah lelah? Solusinya adalah jaga pola makan dan minum banyak air. Hati-hati terhadap minuman berkafein seperti kopi, teh, dan cola yang mungkin bisa meningkatkan energi, namun pemakaian yang berlebihan akan mendatangkan masalah dan menurunkan kinerja fisik. Selalu sarapan pagi, konsumsi makanan yang mengandung zat besi. Kemudian, penyebab umum kelelahan tak lain adalah kurang tidur atau tidur tidak berkualitas.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, Islam mengakar kuat di Pulau Kalimantan seiring dengan perkembangan Islam di bumi Nusantara. Ada banyak teori tentang kapan Islam masuk di Kalimantan. Menurut Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto dalam Sejarah Nasional 3, di seluruh Kalimantan terdapat kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Berikut ini 3 kerajaan Islam yang pernah eksis di Pulau Kalimantan. Pertama, Kerajaan Banjar, Kalimantan Selatan. Raden Samudra dinobatkan sebagai Raja Banjar oleh Patih Masiri, Muhur, Balit, dan Queen. Pada waktu menghadapi peperangan dengan Daha, Raden Samudra minta bantuan Demak sehingga mendapat kemenangan. Sejak itulah penguasa Kerajaan Samudra menjadi pemeluk agama Islam dengan gelar Sultan Suryanullah. Islamisasi di daerah ini terjadi sekitar 1550 Masehi. Sejak pemerintahan Sultan Suryanullah, Kerajaan Banjar meluaskan kekuasaannya hingga kawasan Sambas, Batang Lawai Sukadana, Kota Waringin, Sampit, Madawi, dan Sambangan. Kedua, Kerajaan Kutai, terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, merupakan kerajaan tertua di Indonesia karena letak kerajaan yang strategis, yakni di jalur perdagangan antara Cina dan India, sehingga menunjang ekonomi kerajaan dan menjadi pintu masuknya agama Islam. Pada masa pemerintahan Raja Mahkota, datang 2 orang mubalig bernama Tuan Ri Bandang dan Tuan Tunggang Parangan. Mereka datang ke Kutai setelah mengislamkan masyarakat Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi pada akhir abad ke-16. Sementara itu pada abad ke-17, agama Islam mulai diterima dengan baik oleh Raja Kutai Kartanegara dan rakyat-rakyatnya. Ketiga, Kerajaan Pontianak. Kesultanan ini berdiri di akhir abad ke-18 Masehi, sekaligus merupakan kesultanan termuda yang lahir di wilayah Kalimantan Barat. Sebelumnya banyak terdapat kesultanan atau kerajaan lainnya yang telah lebih dulu berdiri di wilayah ini, seperti Kerajaan Landak, Matan, Mempawah, Sambas, dan lainnya. Sharif Abdurrahman Al-Qadri dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pertama. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Pontianak terus mengalami kemajuan hingga menjadi kekuatan baru di wilayah Kalimantan Barat dalam aktivitas perdagangannya. Hal ini karena posisi kerajaan yang strategis sehingga banyak pedagang asing yang singgah, termasuk jalur masuknya Islam di kawasan ini.

0: Bro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.
1: Selamat mendengar yang berbahagia di manapun Anda berada. Terima kasih dan kali ini Anda masih sama Bro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kita jeda dulu sejenak. Sebelum kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, terlebih dahulu marilah kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Quran Surat Ibrahim, ayat 28 yang dibacakan oleh Qori'ah Imas Ma'wa. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

الله أكبر الله.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5 itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian berikutnya adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan yang keempat dan kelima adalah wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'tihi lahu ajra. Jadi berdasarkan Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 5 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran buah orang bertakwa itu, pertama adalah dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah dalam masalah-masalah. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa ini dengan masalah yang dihadapi. Ini artinya bahwa menjadi orang bertakwa bukan berarti tidak punya masalah, gitu kan. Menjadi orang bertakwa bukan berarti dia tidak punya masalah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi orang bertakwa ini sebagai sebuah buah dari orang bertakwa. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada orang bertakwa ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap urusan-urusan atau apa yang sedang dijalani bertakwa ini. Dan yang keempat dan kelima itu adalah orang ini akan diampuni, akan dihapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya oleh Allah, dan kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala terhadap apa yang dilakukan. Nah, ini tentu lima buah takwa ini menjadi perhatian buat kita bahwa menjadi orang bertakwa itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam keseharian, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, ittaqillaha summa kunta wa bisayyidatil hasanatatam wa qalikin nas biqulukin hasani. Bagian dari itu kita diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi orang bertakwa di mana saja kita berada, di pasar kah, di jalan kah, di kantor kah, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Artinya kita harus mematuhi rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perintah-perintah Allah dan apa yang jadi larangan-larangan kita jauhi. Artinya kita harus menjadi orang yang ingat ada Allah yang akan melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan, sehingga kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep Peding Aturaki berkabar dalam bahasa Madura Kalersan Aresa Mangken Senin Petok September 2006 lekor Sarang dan kaula Ririn Rizkyanti Sepeding Aturaki kabar selangkong parlo saat Mangken Engki Kak Dinto. Kabar sesapesan masyarakat dari kalangan anom e Kabupaten Sumenep geduan kesempatan ka angku ningkat degi torma maju usaha epon tibi sareng tak mabi ating gelegi daerah asal epon. Sekak di masa teji anom bisa manfaat degi kalaben maksimal ekonomi lokal tor teknologi digital ka angku muka usaha tibi kantos maluas dalam masyarakat hasil produk epon. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian Tor Perdagangan Kabupaten Sumenep Muhammad Ramli Adebu, masyarakat Anom Kak Dinto bisa mondut pansaponapan peran dalam UMKM. Yantara epon akati dari produksi, masyarakat, bentuk otaba desain produk epon, kantos cara apungkos produk epon. Ramli ajar beki sarang badana marketplace tor media sosial Kak Dinto bisa langkong makempang produk lokal e kenal sarang konsumen eluar Sumenep. Dari Kak Dinto, pemerintah Kabupaten Sumenep juga apareng pembinaan tor bimbingan teknis tamasok muka jalan ngingingi modal eponde masyarakat si keduan UMKM.
1: Artinya terbuka sekali ruangnya pada semua posisi berbagai jenis kegiatan usaha. Yang menjadi keniscayaan dari semua posisi itu dunia teknologi sudah eranya sekarang bisa dimanfaatkan. Kalau dari sisi fasilitas kita konsisten melakukan pembinaan, bintek, bahkan sampai kepada fasilitasi mengarah ke modal ya.
0: Satrosepon menurut Ramli, mungkude masyarakat anom selangkong milai keangkui arantau bisa tetap apektator ngenal lagi produk unggulan Sumenep e daerah lain. Dari Kak Dinto, sarang manfaat teki potensi lokal tor teknologi digital, kesempatan dalam ningkat teki kabedean ekonomi epon bisa etingkat teki e daerah asal tibi.

0: Kaper Satros Epon. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Saifuddin Maimot Pentinga, keangkui alam paaki cek kesehatan gratis CKG mongkudek masyarakat Epon Sapen Puskesmas Sesema.
1: Memberikan gambaran status kesehatan. Jadi profil kesehatan masyarakat Pamekasan ini akan tergambar apabila kita sudah mempunyai data kesehatan. Sehingga kita akan mampu melakukan perencanaan dan intervensi sesuai dengan kebutuhan.
0: Mela dari Kak Dinto, menurut Saifuddin, sama stena masyarakat langkong ningkateki kasadaran epon, kalaban arang sarang rabu, de puskesmas, keangkui alam paaki CKG. Saengkena resiko bedena panyake bisa ekoningi ngabiti awal bulan epon atam besara. Sabetara menurut epon keangkui e Kabupaten Pamekasan Tibi, CKG ampon kalampan 40% dari satu jena penduduk. Jumlah kasebut kacatat ngabiti bulan Januari kanto 19 Agustus 2006 lekor timin. Dari hasil pemeriksaan seampon kalampan kasebut, obesitas tingkat situng kacatat minangka masalah kesehatan seepangki paling banyak dari masyarakat e wilayah kasebut. Selain Kak Dinto, masalah kesehatan lain sejukkan banyak epangki dari hasil CKG e Pamekasan engki Kak Dinto. Prehipertensi, hipertensi, prediabetes, berat badan korang dari okoran sesama stena torkiki alobeng.

0: Kabar Sepongkasan. Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Sampang ngaturake apresiasi satengki-tengkina mungkude Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI seampon konsisten teti media penyiaran publik selangkong tanggap ngengenge kebencanaan. Ketua FPRB Kabupaten Sampang Hasan Jailani Adebu sarang bedena program siaran kebencanaan RRI akati program kentongan Kak Dinto menangka setong wujud nyata tanggung jawab moral lembaga penyiaran dalam ningkateki kesadaran masyarakat. Engki Kak Dinto ngengenge pentingnya mitigasi bencana. Sengke dari Kak Dinto, RRI yarepeki terus beda eberisan sepaling ade dalam awujud teki kakompaken etengah masyarakat Indonesia sekabileng amacem-macem dari adat otabe kultur budaya epon.
1: Satu, saya sebagai ketua FPRB Sampang mengucapkan selamat happy birthday RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Tidak ada yang perlu dikembangkan, tapi bagaimana kita menajamkan, mendalami lagi nilai-nilai dari kentongan ini. Saya terima kasih RRI mengembalikan kekuatan-kekuatan budaya luhur bangsa menjadi ikon di era digital seperti sekarang.
0: Menangka radio pemersatu bangsa sejukan hadir kantos de pelosok-pelosok daerah, bedena RRI Kak Dinto kabileng banget parlo tak namong kaangkui ngato raki berkabar darurat enalekana bede bencana bisaos. Namong cukun dalam awujud teki karukunan antar bangsa sarang anglebeti siaran se penget edukatif tor macelap de pakelian sateje pamiarsa. Pamiarsa Sakak Dinto berkabar dalam bersama turah produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesana sebede epeten. Obu pesa epon rambut. Cetak pesa epon sera. Mua pesa epon salera. Ales pesa epon membe. Mata pesa epon soca. Otabe tengal. Bulu kece pesa epon etep. Kopeng pesa epon karna. Elong pesa epon pangampung. Pepe pesa epon pangarasan. Colo pesa epon lesan. Bibir pesa epon late. Kiki pesa epon beje. Cile pesa epon elat. Leer pesa epon kulu. Tabu pesa epon pada eren. Bucel pesa epon poser. Lengen pesa epon kulungan. Kalemongan pesa epon kaleng cepe. Tanang pesa epon asta. Keriki pesa epon racung. Koko pesa epon kanaka. Betes pesa epon podek. Tersoko pesa epon pade.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Sampang Sore. Kebersamaannya sampai di sini. Jangan lupa tepat di jam 7. Kita akan mendengarkan informasi berita nasional dari Pro 3 RRI Jakarta. Nah, nanti selepas warta berita Pro 3, kita akan mendengarkan kembali di Sampang Malam hingga nanti di titik penghujung di Sampang Malam ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Sampang, yang dimana semoga terhibur dengan musik ruang dengar Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sumenep sore ini.
1: Selamat, terima kasih, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang melanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmatnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah. Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
5: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
6: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
5: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jahid Musafi, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar, sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea, ya biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu. Karena apa, ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan.
11: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung.

0: akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
1: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
0: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memperlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
3: Bapak Bupati sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
4: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
5: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
4: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
6: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
4: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya, beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
7: Iya, soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak. Terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
4: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
7: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
4: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.

0: 10 besar suara kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
1: Pagi belum sepenuhnya.
0: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
2: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
0: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntak.
3: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
0: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
0: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT.
5: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
0: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
6: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
7: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
0: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
8: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
9: antrean panjang kendaraan di
0: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
10: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
0: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
11: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Far Ruman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Ruman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
12: Semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov. Kan Porprov ini 11.
13: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
14: Tujuan dari kegiatan ini ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang tujuannya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda, Indonesia mencintai tim pom. Oke.
13: Sementara itu Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Bau-Bau Edi mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Bau-Bau sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Popov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Popov.
12: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja di Kota Bau-Bau sebelum Popov, kan berbunyi belum sebelah. Harapannya, pemain ini setiap kali kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Popov.
13: Penyelenggaraan PNM Bau-Bau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Wade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Terima kasih pendengar, dan baru saja kita sama-sama mengikuti Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan kali ini kita kembali bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita ikuti mimbar keagamaan malam hari ini, mimbar agama Islam bersama Ustadz Ahmad Said Samsuri. Mengukuhkan sifat jujur sebagai karakter. Dari studio, saya harus mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dalam Al-Qur'an ini Allah mengajak kita, menganjurkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, waqulu qawlan sadida, waqulu, dan berkata-katalah kalian, waqulu, dan ucapkanlah, katakanlah, qawlan sadidan, dengan perkataan yang sadid. Sadid itu artinya adalah sesuai dengan kenyataan, tegas dan benar, itu qawlan sadida. Ketika kita sudah berkata dengan benar, maka indikasinya atau manfaat janji yang Allah berikan kepada kita semua, yuslih lakum ma'amalakum. Dari berkata yang benar tadi, yuslih lakum ma'amalakum. Maka Allah akan yuslih, mengislahkan, akan membenarkan pula, memperbaiki Allah. Allah akan memperbaiki a'malakum, perbuatan kita. Yang pertama. Yang kedua, wa yaghfir lakum dhunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Dan barang siapa yang tunduk dan taat kepada Allah dan Rasulnya, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, maka ia sungguh فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, telah mendapatkan keberuntungan dan keberuntungan yang sangat agung. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata yang benar atau asyik berkata yang benar? Karena ini merupakan, sebagaimana disampaikan tadi oleh Mbak kita, bahwa ini merupakan sifat pondasi, sifat dasar bagi seorang mukmin untuk menuai kesuksesan. Sifat yang pondasi bagi seorang mukmin untuk bisa berkarakter dan berjiwa serta memiliki integritas yang kuat. Ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama-sama para pemirsa dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sifat inilah Rasulullah memulai risalah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul, masih muda, masih belia dan masih remaja, beliau sudah mendapatkan julukan Al-Amin yang bisa dipercaya. Mengapa ya beliau bisa dipercaya? Karena kejujurannya. Beliau memiliki sifat siddiq. Siddiq, yakni berkata jujur sesuai dengan kenyataan, berbuat yang benar sesuai dengan realita. Ini yang disebut dengan asid atau kejujuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kalian memiliki atau menetapi sifat asidik, sifat jujur. Ini oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi. Hendaklah kalian menetapi atau berpegang teguh dengan sikap jujur. Mengapa demikian? Karena fa inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya sifat jujur itu yahdi ilal birri, akan mengantarkan kita kepada albir, yakni kepada kebaikan. Albir itu adalah merupakan induk pusat dari setiap kebaikan, itu disebut dengan bir. Kullul hasanat, ini setiap kebaikan, pusat daripada kebaikan dan sifat-sifat yang lain itu adalah berpusat dari kejujuran. Manakala kita sudah memiliki sifat jujur, yahdi ilal bir, karena kejujuran itu adalah mengantarkan kita kepada albir, yakni pusat kebaikan dari sikap-sikap kita yang lain. Kemudian wa innal birra yahdi ilal jannati, kata Rasulullah, dan sesungguhnya albir itu, sifat baik atau amal yang baik, itu akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la yazal ar-rajulu yasduku wa yataharra as-sidqa hatta yuktabu anhu Allahu shadiqan. Ketika orang sudah menjaga sifat jujur ini, maka Allah akan mencatat kepada orang tersebut dengan shadiqan, dengan seorang yang siddiq, seorang yang jujur. Yuh as-sadiquna yuhsyaruna yawmal qiyamati as-siddiqin. Dan orang-orang yang jujur itu nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan dengan orang-orang yang as-siddiq, dikumpulkan dengan Abu Bakar as-siddiq dan para as-siddiqun dan soleh, orang-orang soleh lainnya serta para anbiya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkatalah jujur. Berbuatlah yang sesuai dengan kenyataan dan marilah bersikap dengan apa yang menjadi perilaku yang sebenarnya harus kita lakukan. Karena dengan kejujuran itu merupakan dasar fondasi kita untuk menjadi pribadi yang memiliki integritas. Dengan kejujuran kita akan menjadi seorang mukmin yang nanti Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan dari kejujuran itu kita akan dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik jujur dan mengatakan apa adanya daripada kita berbohong walaupun dipuja.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Row 1 RRI Sumenep.

0: acara selanjutnya. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam Piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat silam. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928, tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singasari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat ketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur. Mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa yang silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah. Bersatu, kekal, dan abadi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Jumpa lagi bersama dengan saya Tohin yang akan menemani Anda di malam ini dalam Sampang Malam Ini. Edisi hari ini Senin 7 September 2026. Selamat malam, selamat beraktivitas dan juga selamat berbahagia semuanya. Pendengar, dijumpa kita pada Sampang Malam Ini bakal hadirkan juga ke ruang dengar Anda tembang-tembang pop. Ada Judika, ada siapa nih, Resa lagi, ada Asma Liberasi. Wah, dijumpa kita pada Sampang Malam Ini nanti ini di detik 20. Kayaknya hanya satu tembang lagu lagi, dua tembang lagu bakal kami berikan ke dengar Anda dari Judika dan juga Resa. Satu yang tak bisa lepas. Setelah dua tembang lagu ini kami berikan ke ruang dengar Anda, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung audisi Bintang Radio di RRI Sumeneb yang nanti juga akan sesi pertama nih ya. Pukul 20 ada beberapa peserta yang bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda secara live dari Pro 2 RRI Sumeneb. Pendengar, teruslah bersama kami di Sampang Malam Ini.

0: udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang
3: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
2: Oke, aku salah.
3: Jadi gak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
4: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
5: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
4: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
5: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
4: Apa lo? Mau berantem?
6: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
5: Ya, malah kabur. Cemen!
7: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
8: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi

100,8 FM RRI Sampang, Purus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sampang yang kami pancar luaskan dari perataran Imam Bonjol Sampang, Madura. Pendengar, saat ini kita telah masuk di titik 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 2 RRI Sumenep guna mengikuti audisi Bintang Radio putaran pertama tahap 1.

0: Info Pro 2
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam semuanya. Di jaga malamnya kita lanjut ya. Dian yang akan menemani kalian. Kalau tadi ditemani sama Kak Sandri, sama Kak Elvis juga. Wih, suruh caranya makin lengkap aja gitu ya di hari Senin kalian. Nah, so pasti sampai pukul 24 malam nanti, yuk kita akan mainkan dengan segmentasi yang sudah kita siapkan nih. Kita kemas ke kalian semuanya. Tapi sebelumnya kita beralih ke info Pro 2 dulu ya. Di sini ada informasi terkait SMKN 1 Sumenep ini kembangkan program sikap ini melalui pertanian dan juga perikanan, di mana pelaksanaan program sekolah inovatif ketahanan pangan atau sikap ini merupakan sebuah gagasan pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menunjukkan kemajuan pesat di Kabupaten Sumenep. Salah satunya di SMKN Negeri 1 Sumenep, dan sekolah tersebut ini berhasil mengembangkan dua sektor ketahanan pangan sekaligus, yakni bidang pertanian, hidroponik, dan perikanan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten wilayah Jawa Timur, terutama di Sumenep ya, Muhammad Rusli ini mengapresiasi ekspansi pengelolaan lahan sikap di SMKN 1 Sumenep saat melakukan kunjungan kerja dan penanaman ulang tanaman paskoi bersama para siswa. Oke, teman Pro 2, kita beralih lagi nih informasi selanjutnya, yaitu kemah lingkungan ke-10 PGS dorong santri Anukoya kurangi sampah plastik, di mana pemulung sampah gaul atau juga SPG SMA 3 Anukoya Guluk-Guluk menggelar kemah lingkungan ke-10 di Kebun Konservasi Assalam, terutama di Perancak, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, di mana kegiatan yang diikuti 55 santri ini, teman Pro 2, putri yang guna menanamkan kesadaran merawat alam dan juga menghadapi krisis iklim dari lingkungan pesantren. Penanggung jawab kegiatan Uswatun Hasanah ini menyampaikan bahwa agenda edukasi ini tidak hanya mengajarkan cara membuang sampah yang benar, tetapi juga menekankan pentingnya mengurangi timbunan sampah dari sumbernya melalui kebiasaan sehari-hari. Nah, kita akan lengkapi dengan informasi dunia olahraga nih, teman Pro 2, di mana atlet bulu tangkis Sampang Ubed ini perkuat Indonesia di Asian Games. Dan pebulu tangkis pemuda asal Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah resmi terpilih masuk ke dalam skuad tim nasional Timnas Indonesia yang akan berlaga pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PPPBSI ini menetapkan namanya sebagai salah satu dari 10 atlet putra yang mengisi nomor bergu. Pemanggilan ini juga menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat Kabupaten Sampang, mengingat atlet asal Kota Bahari tersebut ini kembali dipercaya membawa nama bangsa di pentas internasional. Sebelumnya juga Ubaid, sapan akrabnya, juga sukses membawa pulang medali emas nomor bergu putra pada ajang SEA Games 2025 di Thailand.

Oke, teman Pro 2, kita saatnya akan menghadirkan nih sesi pertama di audisi Bintang Radio ya, khususnya di tahun 2026. Teruntuk kalian semuanya, selamat mendengarkan ya.

RRI Sumatera Present. Audisi Bintang Radio 26. Saatnya kamu menjadi bintang. Ini dia, juri Bintang Radio 2026 RRI Sumatera. Adi Haryono, vokalis berpengalaman yang beberapa kali dipercaya menjadi juri Bintang Radio RRI Sumedap, pernah menjadi finalis kontes dangdut Indonesia atau KDI 2006

yang juga dipercaya sebagai juri The Singer Vocal Competition Season 1 Bangkalan 2026, serta pelatih juara 1 FLS 3N SMA Kabupaten Bangkalan 2026. Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.

0: Ada kalian rupanya. Waduh, ketemu lagi nih. Udah lama kita gak jumpa. Udah 1 tahun kayaknya ya. Apa kabar? Baik. Oke, selamat datang di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan, selamat malam. Dan aku Alif yang akan nemenin kalian semua di hari pertama putaran ke-1 audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Dan ya, untuk tahun ini kita ada 2 putaran ya, untuk putaran ke-1 untuk lagu pop yang terbagi di hari ini dan besok. Dan kemudian putaran kedua untuk lagu daerah yang terbagi 2 hari juga di pekan depan. Dan kalian bisa memantau audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep di 94,6 RRI Sumenep Pro 2 FM teman terbaik kamu, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan YouTube RRI Sumenep Net. Bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu nih teman-teman, ya kan? Yeah. Dan Alif juga mau infoin ke kalian dan untuk mengingatkan juga bahwa kalian juga turut menentukan juara Bintang Radio melalui vote di website bintangradio.rri.id. Buruan, pastikan jagoan kalian yang menang. Tentu saja, selain itu ada penilaian juri-juri kece yang tadi profilnya sudah diputar dan teman-teman sudah tahu, sudah lihat di awal tadi. Dan malam ini juga puluhan peserta sudah menyiapkan suara terbaik mereka, memilih lagu yang mereka suka dan tentunya berharap bisa mencuri perhatian dewan juri. Ada yang bakal bikin kamu ikut nyanyi, ada yang mungkin bikin kamu merinding, atau bisa jadi ada suara yang bisa bikin kamu tuh bilang, oh ini nih kayaknya juaranya. Bener gak sih? Makanya buruan vote nih teman-teman, juara kalian. Dan jadi jangan pindah frekuensi terlebih dahulu. Yuk kita langsung lihat mulai dengan peserta nomor tampil 1 sampai dengan 5 berikut. Check this out.
1: Windy Nailatul Barizah, nomor tampil 1.

0: 92,1 Pro 2 FM, terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
3: Baik, masih bersama aku Alif di sini di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Tapi sebelum kita lanjutkan, aku mau ngasih info dulu ke kalian semua, di mana informasi dari panitia peserta nomor tampil 2 dan 5 kami nyatakan diskualifikasi karena tidak hadir atau tidak memenuhi ketentuan yang ada. Baik, kita akan lanjut, dan Bintang Radio bukan sekedar ajang mencari siapa yang punya suara yang bagus, tapi di sini peserta datang untuk ditunjukkan karakter vokal, penghayatan, teknik menyanyi, sampai juga kemampuan membawakan sebuah lagu dengan gaya mereka sendiri. Karena suara yang bagus itu penting, tapi punya karakter juga lebih penting gak sih? Karakter yang kuat, dan itu bisa bikin seorang penyanyi gampang untuk diingat. Dan malam ini kita bakal menemukan suara-suara dengan karakter yang berbeda-beda. Oke, sebelum kita lanjutkan, fun fact nih untuk kalian semua nih teman Pro 2. Bintang Radio adalah ajang pencarian bakat menyanyi tertua di Indonesia yang pertama kali diselenggarakan RRI pada tahun 1951. Banyak banget nih musisi tanah air yang lahir dari Bintang Radio dan masih eksis sampai hari ini. Jadi gimana? Bangga gak kalian bisa jadi bagian dari Bintang Radio? Oke, sebelum audisinya lanjut, kita akan menikmati penampilan peserta nomor 6 sampai dengan 10. Tetap bersama kami di audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
2: Agus Raihan Maulana, nomor tampil 7.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
1: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sama-sama.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
1: Baik teman Pro 2, jadi sebelum kita mulai lagi, kita akan menginfokan kembali informasi dari panitia peserta nomor tampil 6, kami nyatakan diskualifikasi karena tidak hadir atau tidak memenuhi ketentuan yang ada. Baik, masih di 94,6 RRI Sumenep Pro 2 FM, teman terbaik kamu, 100,8 FM, Pro 1 RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi, juga YouTube RRI Sumenep. Aku Alif, masih nemenin kalian di hari pertama audisi Bintang Radio RRI Sumenep 2026. Dan seperti yang sudah kasih tahu di awal, hari ini semuanya itu lagu pop ya. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin lagu pop itu jadi dekat dengan kita? Salah satunya mungkin karena lagu pop itu biasanya punya melodi yang gampang banget diingat buat kita. Dan lirik yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, gak sih? Dan tentu aja sering banget jadi soundtrack suasana hati kita. Bener gak? Bener gak? Nah, lagi jatuh cinta ada lagunya. Lagi galau ada lagunya juga. Lagi sedih, lagi galau, lagi nyuci pun ada lagunya. Makanya gak heran kalau pilihan lagu peserta malam ini juga cukup beragam. Dan sekarang kita lanjutkan lagi ini audisinya. Tapi sebelum itu Alif gak lupa dan gak bosen-bosennya untuk ngingetin kalian untuk menentukan juara Bintang Radio melalui vote di website bintangradio.rri.id. Buruan, pastikan jagoan kalian juaranya. Cus, ke peserta tampil nomor 11-15.
0: Arti Qurratul Hasanah, nomor tampil 11.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
4: Baik, menginfokan kembali teman-teman Pro 2, informasi dari panitia peserta untuk nomor tampil 15 kami nyatakan diskualifikasi karena tidak hadir atau tidak memenuhi ketentuan yang ada. Baik, makin malam makin seru dan perjalanan hari pertama putaran ke-1 audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep masih terus berlanjut. Kita sudah mendengar berbagai warna suara dari para peserta, ada juga yang membawakan lagu dengan karakter lembut, ada yang dia tuh powerful, dan ada juga yang mencoba memberikan warna berbeda dari lagu yang mereka pilih. Tapi sebelum itu, aku tidak bosan-bosannya lagi untuk mengingatkan teman-teman Pro 2, dan kalian jangan lupa, selain juri, kamu juga bisa turut menentukan juara Bintang Radio melalui vote di website bintangradio.rri.id. Buruan, pastikan jagoan kalian juaranya. Selanjutnya, kita akan nikmati penampilan peserta nomor 16 sampai dengan 19.
3: Alfia Maharani, nomor tampil 16.

0: 22,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
1: Kita sudah mendekati akhir perjalanan hari pertama audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Tapi jangan buru-buru kemana-mana ya teman-teman, karena masih ada peserta yang akan memberikan penampilan terbaik mereka pada malam hari ini. Dan buat kamu yang mungkin baru bergabung, Alif ingatkan, malam ini adalah putaran pertama untuk lagu pop, dan besok kita masih akan lanjut dengan peserta lainnya di putaran yang sama. Selain penilaian juri, kamu juga bisa menentukan juara Bintang Radio melalui vote di website bintangradio.rri.id. Buruan, pastikan kalian juaranya. Sekarang kita sambut peserta untuk nomor tampil 20-22.
0: Delica Nazmin Halila Ringgi, nomor tampil 20.

0: Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.
1: Yeah, and that's a wrap. Berakhir sudah hari pertama audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep. Terima kasih buat kamu yang sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Dan ingat, ini baru hari pertama. Dan besok kita masih akan lanjut di putaran pertama lagu pop. Aku Alif pamit undur diri. Tetap di 94,6 RRI Sumenep Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 100,8 FM Pro 1 Sampang, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa subscribe YouTube RRI Sumenep dan vote jagoan kalian di website bintangradio.rri.id. Pastikan jagoan kalian juaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, Tretan.
0: Terima kasih sudah mengikuti perjalanan audisi Bintang Radio 2026 RRI Sumenep.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 98,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Demikian tadi ya guys, teman Pro 2 yang sudah mendengarkan bersama gitu ya, sesi pertama audisi Bintang Radio di kesempatan kali ini ya, di tahun 2026. Dan esok malam kadang nantikan lagi gitu, siapa tahu jagoan-jagoan kali itu bisa melaju gitu. Oke, yuk masih bersama Dian di sini di Pro 2 FM. Kita akan lanjut ya segmen berikutnya. Oke.

0: Cerita Penutup Hari.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan di cerita penutup harinya seperti biasanya ya, segmen kali ini teruntuk kalian semuanya, kita akan bahas tentang dunia otomotif.
2: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi

100,8 FM RI Sampang, Perusahaan Bukan Ahli Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sampang yang kami pancar luaskan dari Praterima Bonjol Sampang, Madura. Pendengar, kami ajak Anda untuk bersama-sama menikmati kebudayaan-kebudayaan Madura dalam berbagai gending yang bakal hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebagai persembahan pertama di Gending Angling yang akan dibawakan oleh Mahwani dan juga Satam, dengan klien adalah Banjir Anom, Desa Lekung, Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar.

0: sih? Pagi-pagi ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 FM RI Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kebudayaan Madura dengan gending-gendingnya sangat komplit nih ya. Dan bagi Anda yang ingin titip salam-salam, ingin gabung bersama kami di program kebudayaan Madura, tentunya yang kami hadirkan adalah gending-gending Madura. Dan kita bisa pakai komunikasi pakai bahasa Madura nih ya. Ungku ayunan seperti agabung bersama RRI Sampang dengan program Gending-Gending Madura bisa melalui via telepon di 0323-323-661 atau juga bisa melalui 323-554. Kami tunggu kebersamaan Anda. Program Kebudayaan Madura Kending Satra Sepon seperti beten kaula hadirkan de ruang dengar panci dengan kending jalan-jalan. Saya tetap bawakan seorang sinden Mahwani dan juga Satam. Mendengar, tentunya masih ada gending-gending lain yang bakal kami dengar ke ruang dengar Anda. Ada juga gending Bangkor, nanti juga ada gending Puspo yang bisa Anda nikmati setiap malam ya setelah masuk di titik 22 waktu Indonesia bagian.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

108 FM di Sampang Purus, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk gending berikutnya adalah gending Puspo yang masih akan dibawakan oleh Mahwar dan juga Satam. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di via telepon di 323661 ataupun melalui saluran telepon lainnya di 323554. Bisa juga melalui via WhatsApp di Sampang di 0874 kali 391008.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

100,8 FM RI Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dijumpa kita pada program Budaya Madura. Masih tinggal satu tembang lagu lagi atau tembang satu gending, yaitu gending

0: Siapa dia?
1: Kasih aku.
0: Cah, kamu tahu dari awal aku udah kasih semuanya buat kamu. Aku udah korbanin semuanya. Kamu main-main sama aku. Kalau kamu gak mau jawab, biar aku selesain sama dia. Keluar. Keluar.
1: Apa?

Pendengar, tuntas sudah rangkaian acara siaran kami hari ini, edisi Senin 7 September 2026. Saya Tohir bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita bisa berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan siaran program hari ini, Selasa 8 September 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera. Mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Saya Tohir, hadir kembali ke pendengar Anda yang pasti akan menemani Anda di pagi ini dalam Mutiara Pagi. Edisi hari ini Selasa 8 September 2026.

أغفر لكم وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبد

ولا بك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pendengar RRI Sampang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita harus bersyukur bisa kembali mengikuti acara Mutiara Pagi dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga rasa syukur kita bisa menambah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Karena memang setiap kali kita bersyukur, janji Allah adalah akan melipat gandakan, akan menambah pahala, akan menambah kenikmatan tersebut. Wala in syakartum la azidannakum. Jika kalian semua bersyukur, maka niscaya saya akan menambah kenikmatan yang telah saya berikan kepada kalian semua. Demikianlah janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang memang selalu bersyukur setiap hari, setiap kali mendapatkan nikmat kita bersyukur agar kita ditambahkan nikmatannya dan agar keberkahan senantiasa mengikuti kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pada kesempatan pagi ini saya ingin berbicara sedikit tentang macam-macamnya perintah Allah berkaitan dengan kemaksiatan dan ketaatan. Disebutkan bahwa perintah Allah, ketentuan Allah di dalam Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua adalah fi'lut ta'at. Tarkul ma'asi di sini yaitu setiap kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah lain disebut dengan manhiyan. Misalnya ini kan kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Kita dilarang untuk menggibah. Kita dilarang untuk ngerasain orang lain. Itu adalah contoh daripada tarkul ma'asi. Yang kedua adalah fi'lut ta'at. Fi'lut ta'at ialah ketika kita mengerjakan sesuatu kebaikan. Misalnya kita sholat, kita puasa seperti yang kita laksanakan pagi ini. Kita melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh. Itu semua terhitung adalah sebagai fi'lut ta'at. Mengerjakan ketaatan atau mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan di sini disebut sebagai ma'murat, fi'lul ma'murat. Ketaatan ini menurut Imam Ghazali adalah sebuah perbuatan yang lebih mudah dikerjakan. Aturan agama yang lebih mudah dikerjakan daripada tarkul ma'asi, daripada meninggalkan kemaksiatan. Tarkus syahwat, kita meninggalkan keinginan-keinginan hawa nafsu, itu memang sebuah perbuatan yang sangat berat. Seperti hawa nafsu kita mengajak pada suatu kesenangan. Karena memang motivasinya untuk syahwat ini adalah kesenangan yang bersifat syahwat, ya, bersifat duniawi.
Jadi lebih berat tantangannya. Misalnya kita sekarang yang lagi puasa, kita siang hari menginginkan makanan-makanan tertentu, itu adalah sebuah tantangan atau sebuah ajakan yang didorong oleh hawa nafsu. Dan tantangan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini mumpung momentum bulan Ramadan, semoga kita bisa meninggalkan apa yang disebut dengan ajakan hawa nafsu. Jadi orang yang berjuang itu adalah orang yang melawan keinginan hawa nafsunya. Wal mujahidu man jahada hawahu. Orang yang berjuang adalah, perjuangan yang paling berat adalah memerangi hawa nafsunya. Ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mujahidu man jahada hawahu. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini lebih mudah dikerjakan daripada ajakan atau tarkul maasi. Makmurat, melakukan makmurat lebih mudah daripada meninggalkan manhiyat. Pemirsa pendengar RRI yang berbahagia, ketika kita melakukan suatu kemaksiatan, salah satu contohnya kita melakukan kemaksiatan dengan tangan kita, kita menulis hal-hal yang tidak baik atau salah menurut aturan agama, atau contohnya kita sedang tanda tangan dengan ketentuan menyelewengkan sebuah kepercayaan, kita sedang tanda tangan yang dimana tanda tangan tersebut adalah kesepakatan untuk melakukan korupsi misalnya. Sejatinya ketika kita melakukan itu, kita sedang menyelewengkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan ini adalah kepercayaan. Semua anggota badan kita, mulai dari tangan, lisan, pendengaran, terus yang lain-lain semuanya adalah sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah amanah yang dititipkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua kenikmatan ini kita salah gunakan, maka sejatinya kita sedang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasti'anatuka bi nikmatillahi ta'ala ala ma'siyati ghayatul kufran. Kita di dalam melakukan kemaksiatan, kita menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang kufur kepada Allah dan kita sedang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi akal, diberi cara untuk berpikir yang normal dengan segala perangkat yang ada di tubuh kita adalah sebuah kepercayaan, adalah sebuah amanah. Fanzur kaifa tar'aha. Maka lihatlah bagaimana kita mengelola amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita sedang mengemban suatu amanah dan kita sedang dimintai pertanggungjawaban. Kita dimintai pertanggungjawaban bagaimana mengelola amanah tersebut. Anggota badan yang ada di dalam badan kita ini yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadi saksi kelak di hari kiamat
akan menjadi saksi terhadap apa yang dilakukan oleh anggota badan yang lain. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Dalam ayat lain disebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi kelak pada hari perhitungan, pada yaumul hisab, akan menjadi saksi. Misalnya tangan kita pernah tanda tangan melakukan korupsi, lidah kita, lisan kita pernah menyetujui hal-hal yang bersifat penyelewengan. Ini nanti yang menjawab bukan anggota badan yang melakukan kemaksiatan, akan tetapi dijawab oleh anggota tubuh yang lain. Sedangkan lisan kita tidak akan bisa lagi berargumentasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Akan tetapi disaksikan oleh atau dibenarkan oleh anggota tubuh yang lain. Sedangkan lisan kita dikunci pada waktu itu, tidak akan menjawab apapun. Fahfad jami'a badanika, karena memang anggota badan semua yang ada di dalam badan kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dijaga. Dan ini ada semacam kesesuaian ya, bahwa anggota badan kita ini semuanya yang ada tujuh ya. Yang paling inti ada tujuh. Yang pertama mata, yang kedua pendengaran, lisan, perut, kemudian kemaluan kita, tangan dan kaki. Ini semua pokok anggota badan kita yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada semacam kesesuaian bahwa anggota badan kita ini semuanya ada tujuh. Demikian juga pintu neraka jahanam. Pintu neraka jahanam itu ada tujuh. Likulli babin minhum juz'un maksumun. Jadi anggota badan kita ada tujuh, pintu neraka juga ada tujuh, pintu neraka jahanam semuanya ada tujuh. Ini adalah sebuah wanti-wanti, peringatan kepada kita semua agar kita senantiasa berhati-hati dengan secara ekstra menjaga apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pemirsa pendengar RI yang berbahagia, salah satu anggota badan yang menjadi amanah bagi kita semua adalah mata. Mata diciptakan untuk menjadi penunjuk, litahtadiya biha fidzulumat, untuk menjadi semacam penunjuk yang bisa menunjukkan kita ketika kita ada di kegelapan. Ini adalah fungsi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberi penglihatan. Wa tasta'inu biha fil hajat, dan kita bisa minta tolong, bisa menggunakan ketika kita membutuhkan apa yang disebut dengan mata. Kemudian kita bisa juga melakukan tafakkur alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya penciptaan Allah, betapa agungnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilakukan dengan salah satu perangkat yang ada di badan kita yang disebut dengan mata. Ini adalah fungsi, fungsi yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga penglihatan kita. Ada tiga hal yang paling penting kita jaga dengan penglihatan kita. Yang pertama adalah kita tidak melihat sesuatu yang diharamkan. Kita tidak melihat sesuatu, misalnya aurat lawan jenis kita. Ini yang pertama.
Yang kedua adalah gambar-gambar yang mendatangkan syahwat. Bisa aurat, bisa yang lain yang mendatangkan kesahwatan. Dan yang terakhir adalah tidak memandang orang muslim yang lain dengan pandangan yang hina. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga mata kita. Atau kita melihat terhadap aibnya orang muslim yang lain dengan penglihatan yang merendahkan. Ini adalah pengkhianatan terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan ini semua. Yang kedua, yang amanah dari Allah Subhanahu wa taala adalah pendengaran, al-udhun, kuping atau pendengarannya. Di dalam menjalankan amanah, ketika kita menjaga pendengaran kita, adalah kita harus menjaga daripada mendengarkan sesuatu yang mengajak terhadap kerusakan atau al-ghibah atau al-fuhsy. Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama bulan puasa. Kita kadang tidak melakukan ghibah sendiri, tetapi orang lain yang melakukan ghibah dan kita menjadi pendengarnya. Ini adalah suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ketika kita melakukan ghibah, sedikit demi sedikit kita sedang menghancurkan pahala daripada amal yang kita lakukan sebelumnya. Oleh sebab itu, mumpung ini bulan Ramadan, marilah kita introspeksi diri. Apakah puasa yang kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang digariskan, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak melakukan ghibah sendiri, akan tetapi kita kadang mendengar. Kita, ini yang sering terjadi, kita melihat info yang ada di medsos, yang ada di media televisi, padahal isinya adalah ghibah, adalah ngerasinin orang lain, tapi kita malah menyimak. Dengan kita menyimak informasi yang berisi tentang ghibah, tentang kesalahan-kesalahan atau aib orang lain, kita sedang kadang menginspirasi diri kita untuk melakukan hal itu. Oleh sebab itu, marilah kita jaga apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian di dalam menjaga pendengaran kita. Selanjutnya, salah satu anggota badan yang memang diamanahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lisan. Al-lisan khuliqa laka litukthira bihi dzikrullah taala. Lisan adalah sebuah media, sebuah alat, sebuah anggota badan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk melakukan zikir, untuk membaca kitab-kitab Allah, atau mungkin bisa kita lakukan, kita bisa manfaatkan untuk memberi petunjuk kepada makhluk Allah yang lain. Inilah fungsi daripada lisan kita. Sebagaimana telah disebutkan tadi, bahwa fungsi pertama untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, dan untuk memberi irsyadat kepada orang lain, untuk memberikan semacam petunjuk kepada orang lain, untuk mendidik, untuk memberi hal-hal yang bersifat positif kepada orang lain. Faidah ta'mal tahu ligairi mahuli kolaka fakod kafarta binikmatillah ta'ala. Ketika kita memfungsikan, memanfaatkan untuk sesuatu di luar tersebut,
maka sesungguhnya kita telah kufur, telah ingkar terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa bisa menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terutama di dalam menjaga lisan kita. Karena lisan kita ini memang lidahnya, bentuknya kecil, akan tetapi bisa membuat situasi sangat parah. Ketika kita mengadu domba, an-namimah, mengadu domba antara satu dengan yang lain, yang menyebabkan pertengkaran misalnya, itu kan medianya sangat kecil, hanya dengan lisan yang ada di badan kita, yang ada di tubuh kita, kita memanas-manasi satu kelompok dengan kelompok yang lain, yang akhirnya terjadi percekcokan dan lain semacamnya. Pemirsa, pendengar RI yang berbahagia, mumpung ini kesempatan pada bulan Ramadan ini, marilah kita menjaga lisan kita. Semoga momentum bulan Ramadan ini bisa menjadi semacam start bagi kita, sebuah garis berangkat untuk senantiasa memperbaiki fungsi atau amanah anggota badan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan hanya melakukan hal-hal positif di bulan Ramadan, tentunya bukan seperti itu. Akan tetapi bulan Ramadan ini dijadikan momentum untuk start, untuk memulai, agar kita kedepannya bisa memperbaiki diri, memperbaiki amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebenarnya terkait apa yang menjadi kewajiban kita menjaga anggota badan kita, ini saya hanya menyebutkan beberapa, tidak disebutkan semuanya karena masih ada banyak lain yang lain yang daripada anggota badan kita. Ketika kita menjaga anggota tubuh yang lain, ini juga mestinya saya terangkan juga, mungkin akan saya angkat di kesempatan yang lain. Semoga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan di lain waktu dan kesempatan untuk berbicara tentang menjaga nikmat Allah yang disebut dengan al-jawarih, anggota badan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan sahabat-sahabat sekalian. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100,8 FM RRI Sampang, Purwo, satukan alih informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sampang dalam Mutiara Pagi, dan telah kita ikuti bersama tausiah agama yang telah disampaikan oleh Kyai Haji M. Badrudin dengan topik yang kita angkat adalah cara mensyukuri nikmat anggota badan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan, beliau paparkan dan beliau wajahkan kepada kita dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga iman, takwa dan rasa takut kita akan azab Allah menjadi kesadaran kita untuk terus menjadi insan yang lebih baik. Amin, Allahumma amin. Mendengar, saat ini telah masuk di titik 6 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Perusatu RRI Sumeneb guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Buletin Pagi.
1: Karena informasi dan inspirasi Perusatu
2: N1 Sampang sekaligus pegiat literasi Aulia Niswa mengatakan, pola literasi generasi muda kini telah mengalami perubahan. Aktivitas membaca tidak lagi hanya dilakukan melalui buku, tetapi juga melalui layar telepon seluler, media sosial, video, dan berbagai platform digital lainnya. Menurutnya, persoalan utama bukan lagi terbatasnya bahan bacaan, melainkan banjir informasi yang diterima masyarakat setiap hari. Di lingkungan sekolah, siswa dinilai cepat mengetahui informasi yang sedang viral, namun masih membutuhkan bimbingan untuk memahami informasi secara lebih mendalam dan mendiskusikan secara kritis.
3: Ini makanya tadi saya sampaikan bahwa cara mereka berliterasi ini sudah berubah, begitu. Jadi kalau kita melihat kondisi hari ini, memang kita bukan kekurangan bahan baca, ya, justru kita kebanjiran informasi. Dan masalahnya ini bukan pada seberapa banyak yang kita baca, tapi seberapa banyak yang kita pahami, dan seberapa dalam kita bisa memahaminya, seberapa bijak kita bisa menyaring, begitu. Seperti yang saya temui di kelas itu juga, siswa itu cepat sekali mereka tahu sesuatu yang sedang viral, gitu. Tapi ketika kita ajak untuk berdiskusi lebih dalam, ini masih perlu dibimbing. Nah, dari situ peran literasi ini, ya, yang kita sebut tadi, tidak hanya membaca tapi juga berpikir kritis, karena di era digital ini kemampuan untuk menyaring informasi itu sama pentingnya dengan kemampuan membaca itu sendiri.
2: Karena itu, kata Aulia, literasi di era digital tidak cukup hanya dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, menyaring, mengevaluasi, serta mengekspresikan kembali informasi. Masyarakat, khususnya generasi muda, perlu membiasakan diri, memeriksa sumber informasi dan tidak langsung mempercaya maupun menyebarkan informasi yang diterima. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
4: Peringatan Hari Aksara Internasional menjadi momentum untuk memperluas makna literasi yang kini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kecakapan memahami serta menyaring informasi di ruang digital. Seorang alumni perguruan tinggi di Sumeneb, Ayu, menilai literasi digital sangat penting karena perkembangan internet telah membuka akses pengetahuan yang semakin luas bagi masyarakat. Namun, kemudahan memperoleh informasi juga diikuti tantangan berupa banyaknya informasi yang belum tentu benar dan dapat dipercaya. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk menilai sumber informasi, memahami konteks, serta membedakan fakta dengan informasi yang belum terverifikasi.
5: Mengapa literasi digital sangat penting? Menurut saya, adanya internet telah membuka pintu pengetahuan yang luas. Namun masalahnya, masyarakat membutuhkan juga kemampuan untuk menentukan informasi yang layak dipercaya.
4: Momentum Hari Aksara Internasional diharapkan dapat mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, tidak hanya menjadi pengguna informasi, tetapi juga pembaca yang kritis dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut tanggapan, pernyataan, dan harapan masyarakat tentang momentum Hari Aksara Sedunia.

0: Saya Angga di Sumenep. Menurut saya, perkembangan teknologi digital banyak memberikan manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan yang tidak bisa dianggap sepele. Terutama masyarakat yang belum melek literasi. Ini juga tantangan dan menjadi PR bagi pemerintah.
1: Menurut saya, literasi digital berkaitan dengan etika. Jadi menurut saya, menjadi pengguna internet di masa digital saat ini harus cerdas. Bukan hanya soal mengetahui informasi, tetapi juga harus memahami bagaimana memperlakukan orang lain di ruang digital secara bijak.

0: Literasi bukan sekadar bisa membaca menjadi topik komentar berita pagi RRI Sumenep hari ini. Selengkapnya disampaikan Rukaya Zain. Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, memperingati Hari Literasi Internasional tahun 2026, kita perlu melihat kembali makna literasi di tengah perubahan cara masyarakat mendapatkan informasi. Hari ini, persoalannya bukan lagi apakah masyarakat memiliki bahan bacaan. Informasi justru datang tanpa henti melalui media sosial, video pendek, grup percakapan, hingga berbagai platform digital. Dalam hitungan detik, sebuah informasi dapat menyebar kepada ribuan, bahkan jutaan orang. Disinilah tantangan literasi saat ini. Literasi tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami informasi, memeriksa sumbernya, membandingkan dengan informasi lain, kemudian menentukan apakah informasi tersebut layak dipercaya dan dibagikan. Kita patut mengkritisi kebiasaan sebagian masyarakat, terutama generasi muda, yang terkadang lebih cepat membagikan informasi daripada memeriksa kebenarannya. Judul yang provokatif, video yang viral, atau informasi yang banyak dibagikan belum tentu berarti benar. Bahkan algoritma media sosial seringkali membuat seseorang terus menerima informasi yang sesuai dengan pandangannya tanpa cukup ruang untuk melihat perspektif yang berbeda. Karena itu, pendidikan literasi perlu bergerak mengikuti perkembangan zaman. Sekolah, keluarga, media, dan pemerintah tidak cukup hanya mendorong budaya membaca buku, tetapi juga perlu membangun budaya cek fakta, berpikir kritis, dan berdiskusi berdasarkan data. Generasi muda juga perlu dibiasakan bertanya sebelum percaya siapa sumbernya, dari mana datanya, kapan informasi itu dibuat, dan apakah ada sumber lain yang membenarkannya. Sebab di era banjir informasi, orang yang paling literat bukanlah mereka yang mengetahui paling banyak informasi, tetapi mereka yang mampu menentukan informasi mana yang benar, mana yang menyesatkan, dan bagaimana menggunakannya secara bertanggung jawab. Hari Literasi Internasional 2026 hendaknya menjadi momentum untuk mengubah budaya dari sekedar cepat tahu menjadi cerdas memahami, dari sekedar cepat membagikan menjadi bijak menyaring. Karena itu, satu informasi yang salah mungkin hanya membutuhkan beberapa detik untuk dibuat, tetapi dampaknya bisa berlangsung jauh lebih lama. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Harga cabai rawit merah di Kabupaten Pamekasan mengalami kenaikan signifikan hingga menembus Rp80.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga dipengaruhi berkurangnya pasokan karena hasil panen menurun akibat musim kemarau ini. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
2: Harga cabai rawit merah di Kabupaten Pamekasan mengalami kenaikan signifikan. Salah satu pedagang bahan pangan di Pasar Kolpajung, Imam, mengatakan saat ini harga cabai rawit merah Rp80.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga ini dipengaruhi berkurangnya pasokan karena hasil panen menurun akibat musim kemarau.
3: Cabai kecil, cabai merah rawit.
4: Berapa, Pak?
3: 80
4: per
3: kilonya.
4: Biasanya berapa, Pak? Normal.
3: Biasanya ya 30-35.
4: Nah. Ini kenapa, Pak?
3: Kemarin-kemarin masih 40.
4: Ini kenapa, Pak, kenaikannya, Pak?
3: Yang kita karena musim kemarau itu mungkin sekarang.
2: Lanjut Imam menyampaikan, lonjakan harga tersebut berdampak pada penurunan pembelian konsumen. Para pembeli terpaksa mengurangi takaran belanja cabai guna menyiasati tingginya harga pasaran saat ini. Sementara harga bahan pangan lainnya seperti tomat dan bawang cenderung stabil. Tomat dijual seharga Rp9.000 per kilogram, sedangkan bawang merah Rp30.000 per kilogram dan bawang putih Rp32.000 per kilogram. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
1: Di tengah bantuan distribusi air bersih, BPBS Sampang menghimbau warga hemat air. Alvin Wari melaporkan.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih bijak dan menghemat penggunaan air bersih selama masa tanggap darurat kekeringan. Imbauan ini disampaikan seiring dengan berjalannya proses distribusi bantuan air bersih yang kini telah menjangkau 12 kecamatan di wilayah Sampang. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD setempat Muhammad Hosir menyatakan bahwa langkah efisiensi penggunaan air sangat krusial guna memastikan ketersediaan pasokan air dapat mencukupi kebutuhan dasar harian masyarakat terdampak. Ia menambahkan pihak BPBD terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memperlancar armada pengiriman air bersih agar distribusi dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran.
6: Dan sekali itulah yang kita jadikan acuan untuk melakukan dropping air. Oh, ya biasa, hal-hal kayak gitu sudah biasa, normatif aja.
7: Bisa diantisipasi oleh BPBD, Kak?
6: Insya Allah aman.
7: Ada pesan kepada masyarakat yang hingga saat ini ya, menunggu?
6: Jangan terlalu boros dalam hal penggunaan air bersih.
5: Masyarakat di daerah terdampak kekeringan juga diimbau untuk menampung air dengan baik dan melaporkan kepada pihak desa atau kecamatan setempat apabila terdapat wilayah krisis air yang belum terjangkau bantuan.
8: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Pendengar dan pemirsa, Unit Reskrim Polsek Kangean, Polresta Sumenep mengungkap dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di Kecamatan Arjasa, Sumenep. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial RFS 44 tahun, serta barang bukti sabu seberat 1,30 gram, alat hisap, dan uang tunai lebih dari 1 juta rupiah. Berikut laporan Imam Mohlis.
1: Unit Reskrim Polsek Kangean, Polresta Sumenep mengungkap dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial RFS, 44 tahun, warga Kecamatan Arjasa. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putra Wardana mengatakan, pengungkapan berawal saat petugas Polsek Kangean bersama personel Koramil Kangean melaksanakan patroli di Dusun Tampe, Desa Lauk Cengceng. Petugas kemudian mendapati dua orang yang gerak-geriknya mencurigakan. Saat didatangi, salah seorang diduga menjatuhkan plastik klip berisi sabu dan langsung melarikan diri. Petugas melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan RFS. Dari hasil penggeledahan dan pengembangan ke rumah terduga pelaku, polisi menemukan dua plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,3 gram. Polisi juga mengamankan alat hisap dan uang tunai sebesar Rp1.145.000.
2: Anggota Polsek Kangean melaksanakan giat patroli rutin bersama personel Koramil Kangean dan saat melaksanakan patroli tepatnya di Dusun Tambak, Desa Lauk Cengceng, Kecamatan Arjasa, Sumenep, pelapor melihat ada dua orang yang mencurigakan. Selanjutnya pelapor beserta anggota patroli menghampiri kedua orang dan salah satu dari mereka saat itu menjatuhkan satu plastik klip ukuran sedang yang ternyata berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram. Sehingga pelapor beserta anggota patroli langsung melakukan pengejaran.
1: RFS bersama barang bukti diamankan di Mako Polsek Kangean untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Saat ini penyidik masih melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa saksi dan terduga pelaku, serta mengirim barang bukti ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.
3: Demikian kabar kepulauan.

0: Atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah terpilih memperkuat tim nasional Indonesia pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Familia. Pebulu tangkis muda asal Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah resmi terpilih masuk ke dalam skuad tim nasional Timnas Indonesia yang akan berlaga pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PPPBSI menetapkan namanya sebagai salah satu dari 10 atlet putra yang mengisi nobar beregu. Pemanggilan ini menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat Kabupaten Sampang mengingat atlet asal Kota Bahari tersebut kembali dipercaya membawa nama bangsa di pentas internasional. Sebelumnya, Ubed Sapana kerapnya juga sukses membawa pulang medali emas nobar beregu putra pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Ubed mengaku bersyukur dan sangat antusias atas kepercayaan yang diberikan federasi untuk memperkuat tim beregu Indonesia dalam multi-event olahraga tertinggi di Asia tersebut. Apalagi ini menjadi pengalaman perdana baginya untuk tampil di Asian Games.
1: Mungkin suasananya itu enak banget di Jepang, makanannya juga enak-enak. Kumamoto aja udah enak, apalagi ntar di Tokyo. Baru pertama kali sih ntar. Kalau yang saya tahu, semua pemain kan ada cocok enggaknya. Ya pas, apalagi di Jepang ini reserve 1 kan kemarin. Ya berharap bisa masuk sih, dan alhamdulillah kemarin.
0: Persaingan pada cabang olahraga bulu tangkis di Asian Games 2026 diprediksi oleh Ubed akan berlangsung ketat karena diikuti oleh negara-negara raksasa bulu tangkis dunia. Meski demikian, berbekal persiapan intensif selama 2 bulan di Pelatnas, serta rentetan turnamen internasional yang telah dilaluinya, dirinya optimis dapat memberikan penampilan terbaik. Pengalaman berharga saat meraih medali emas di SEA Games tahun lalu juga disiapkannya sebagai modal penting untuk menghadapi tekanan di arena pertandingan nanti.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa.

0: Pausa tú.
1: Sumena pagi ini. Sumena pagi ini.
2: Selamat pagi. Sumena pagi ini terus menemani Anda mendengar. Saya Ririn Rizkyanti hadir dengan senang hati dan tentunya dengan berbagai informasi-informasi terupdate ya. Ini juga kesempatan untuk Anda bisa saling sharing info mendengar tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda dari kemarin sampai pagi ini, boleh lewat WhatsApp di 0811 33 45 101. Namun sebelumnya pendengar, saya perlu update dulu untuk informasi cuaca di beberapa wilayah di Madura ya untuk hari ini. Dan untuk wilayah Sumenep, perakiraan cuaca hari Selasa 8 September 2026 langsung disampaikan oleh observer BMKG Trunojoyo, ada Kak Imelia.
3: Selamat pagi pendengar setia RRI. Kami sampaikan informasi perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku Selasa 8 September 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Secara umum, cuaca di wilayah Sumenep hari ini diperkirakan cerah. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 25 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 40 hingga 86%. Angin bertiup dominan dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 16 km per jam di wilayah darat dan mencapai 32 km per jam di wilayah perairan. Untuk kondisi laut, tinggi gelombang di perairan sekitar Sumenep diperkirakan berkisar

0: berkisar antara 0,8 hingga 1,7 meter. Sahabat pendengar, tetap pantau informasi cuaca terbaru agar aktivitas Anda hari ini tetap aman, nyaman, dan juga lancar. Sebelum berangkat, sempatkan untuk mengecek perakiraan cuaca terlebih dahulu melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun Apple Store, atau dapat juga mengunjungi situs resmi kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Imel, Observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.
1: Terima kasih Kak Emelia, informasinya untuk update cuaca ya di wilayah Sumenep dan 3 kabupaten lainnya di Madura. Mendengar, saya juga hadirkan ke ruang dengar Anda update-nya dari bmkg.go.id. Seperti di Pamekasan, ini diperkirakan akan berawan untuk beberapa wilayahnya, mendengar, dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara 37 hingga 89%. Di Sampang, ini diperkirakan akan cerah berawan dengan suhu 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara 40 hingga 82%. Demikian pula di Bangkalan, perkiraan dari BMKG akan cerah berawan dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara 48 hingga 83%.

0: terkait dengan permasalahan di desa ini tentu muara akhirnya karena ini memang anggaran yang memang dari negara dan juga daerah kan, artinya ada uang negara di situ yang dikelola oleh desa ya. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan pasti nanti larinya ke tindak pidana korupsi kan. Kurang lebih mayoritas kebanyakan itu memang tindak pidana korupsi kalau penyalahgunaan di desa itu kan. Nah, cuma yang menjadi catatan di sini memang tindak pidana korupsi di desa ini mayoritas kebanyakan itu karena merasa uang desa itu uang mereka. Iya. Oh. Gitu loh. Itu
1: mereka,
0: yang
1: mereka siapa nih?
0: Mereka dalam artian oknum di perangkat desa tersebut. Jadi merasa sudah menjadi perwakilannya desa, disitulah mereka merasa ini uangnya mereka secara bebas, tanpa ada aturan yang mengatur, bisa dipergunakan tanpa prioritasnya.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

Selamat bergabung dulu untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, sekedar mengingatkan ya, ketika tadi malam kita tahu musibah kebakaran hebat yang melahap bangunan warung nasi dan bengkel tambal ban sepeda di kawasan Kampung Sarkaju, Desa Pabian, Kecamatan Kota. Amukan si jago merah ini menghanguskan seluruh isi bangunan tanpa menyisakan barang berharga. Dan peristiwa mendengar bermula saat warung nasi milik Sulistiono telah ditutup operasional. Api yang mendadak muncul langsung membesar dan cepat menjalar ke bengkel tambal ban milik Abdul Kifli yang berada persis di sebelahnya. Nah, bangunan bengkel beserta deretan perlengkapan kerja seperti unit kompresor ini juga ikut hangus terbakar sebelum sempat diselamatkan. Sementara itu, amukan api membakar habis seluruh peralatan memasak di warung nasi milik Sulistiono. Dan lantaran uang tunai simpanan senilai 10 juta yang berada di dalam warung ikut terpanggang kobaran api, ini yang menimpa Sulistiono. Dan sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab, ini juga dikerahkan ke lokasi, menjinakkan amukan api, tidak meluas ya ke permukiman warga sekitar. Meski seluruh harta benda di warung dan bengkel ini ludes tak tersisa, dipastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah yang terjadi tadi malam. Dan petugas damkar juga tanggap menyiramkan air untuk proses pembasahan, memastikan tidak ada sisa bara api di tumpukan puing-puing. Terus juga ini mengingatkan kita semua kewaspadaan terhadap kebakaran ya, apalagi di masa musim kemarau. Mitigasi bencana ini perlu kita lakukan, terutama ketika kita tahu lahan dan hutan di beberapa tempat juga terjadi untuk wilayah Indonesia, dan sebagai masyarakat kita juga perlu tanggap bagaimana tahap kebakaran. Jadi awal saat penyalaan, pertumbuhan tahap perkembangan penuh puncak dan tahap reda atau peluruhan ini ketika kebakaran terjadi. Terutama juga ketika itu berkaitan dengan fasilitas tempat umum ya. Sehingga pencegahan kebakaran di tempat kerja terutama juga perlu juga dilakukan. Dan kewaspadaan bagi kita semua ya terhadap terjadinya kebakaran. Tidak hanya di saat siang hari, bahkan juga di malam hari.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Sebaiknya kita tahu bagaimana pelangi bisa terbentuk. Pelangi terbentuk karena pembiasan sinar matahari oleh tetesan air yang ada di atmosfer. Ketika sinar matahari melalui tetesan air, cahaya tersebut dibengkokkan sedemikian rupa sehingga membuat warna-warna yang ada pada cahaya tersebut terpisah. Tiap warna dibelokkan pada sudut yang berbeda, dan warna merah adalah warna yang paling terakhir dibengkokkan. Sedangkan ungu adalah yang paling pertama. Fenomena ini yang kita lihat sebagai pelangi.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Iya, tentunya mendengar kewaspadaan bencana tidak hanya soal kebakaran ya. Kita tahu beberapa gunung berapi di Indonesia ini juga mengalami aktivitas erupsi secara berdekatan pada awal September ini. Termasuk Gunung Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Tiga Lewotolok, kemudian Gunung Ibu. Dan ini mengalami erupsi sejak awal September 2026 mendengar dengan sebaran abu vulkanik yang menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera termasuk wilayah Jakarta. Ini untuk Gunung Anak Krakatau. Sedangkan gunung berapi lainnya seperti Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Ibu di Maluku Utara, dan Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur. Ini menunjukkan aktivitas vulkanik juga dan berada dalam status siaga. Nah, menurut pakar kebencanaan pendengar, erupsi yang terjadi secara bersamaan atau berdekatan ini tidak saling memicu karena setiap gunung memiliki dapur magma dan saluran bawah tanah yang terpisah. Indonesia yang berada di jalur cincin api Pasifik memang memiliki dinamika kegunungan yang sangat tinggi. Gunung api dalam hal ini. Dan tentu ini juga menjadi kewaspadaan kita bersama juga ya, ketika dampaknya mitigasi bencana di Indonesia ini selalu reaktif. Dan tentunya mendengar, analisis citra satelit di 6 September itu menunjukkan ada 2 klaster sebaran abu vulkanik. Dan ini juga menjadi kewaspadaan kita, terutama yang berada di Pulau Jawa, karena juga terdampak begitu ya, ketika pergi ke luar rumah, bisa menggunakan masker, atau juga kacamata selain melindungi dari matahari, juga sebaran abu vulkanik yang bisa saja sampai ke daerah kita. Terus menjaga kesehatan dengan banyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi.

Langkah mudah agar kecantikan Anda tetap terpancar walaupun telah menempuh perjalanan panjang. Tata rambut sesimpel mungkin. Bila rambut pendek, sebaiknya gunakan bando atau bandana, jangan yang ketat. Bila rambut panjang, gunakan leave-in conditioner, lalu ikat rambut ke belakang. Dengan leave-in conditioner, membuat rambut tetap lembab dan mengurangi rambut frizzy yang sering muncul akibat udara yang dingin dan kering di kabin pesawat. Basuh wajah setiap kali ada kesempatan transit atau setiap 5 jam sekali. Oleskan pelembab dan tabir surya ber-SPF minimal 15. Paparan sinar ultraviolet dapat merusak kolagen yang berfungsi membuat kulit lebih kenyal. Jika kolagen rusak, maka akan timbul keriput dan kulit akan menjadi lebih tipis. Kenakan riasan seminimal mungkin. Tidak perlu membawa banyak make up untuk touch up. Cukup bedak, pensil alis, lip gloss, dan perona pipi. Bawa pembersih tangan yang berjenis antibakteri. Selama di pesawat, Anda pasti akan ngemil, memegang wajah, dan mengucek mata ketika bangun dari tidur. Tangan dan kuku tidak saja lembut, tapi juga bebas dari kuman.

0: Dan pendengar kesempatan Sumana pagi ini, saya juga perlu update untuk informasi harga ya, beberapa bahan-bahan pokok pendengar di Kabupaten Sumana tingkat konsumen per hari ini di 8 September 2026. Untuk dua pasar besar di Kabupaten Sumenep, yakni Pasar Anom Baru dan juga Pasar Bangkal. Seperti beras misalnya, hari ini di Rp15.400 pendengar per kilogram, kalau di Pasar Bangkal Rp15.500, hanya selisih Rp100 ya. Kemudian untuk gula pasir Rp18.000 pendengar, harga sama di dua pasar tersebut. Untuk minyak goreng yang curah di Pasar Bangkal Rp22.000, sedangkan di Pasar Anom Rp20.000, selisih Rp2.000 lebih murah di Pasar Anom Baru untuk minyak goreng curah per kilogramnya. Sedangkan yang kemasan premium per 1 liter selisih Rp1.000 lebih mahal di Pasar Bangkal, yakni Rp24.000. Untuk harga daging pendengar di Pasar Bangkal, daging sapi Rp130.000, daging ayam ras Rp48.000, sedangkan daging ayam kampung itu per ekor Rp80.000. Di Pasar Anom Baru, ini untuk harga daging lebih murah ya, di harga daging ayam rasnya Rp46.000 per kilogram. Untuk harga telur di Pasar Anom Rp25.000 pendengar yang ayam ras per kilogramnya, sedangkan ayam kampung Rp48.000. Harganya sama untuk dua pasar di dua pasar tersebut. Kemudian pantauan harga cabai pendengar, cabai merah besar ini Rp20.000 untuk di Pasar Bangkal, sedangkan di Pasar Anom Rp22.000, justru lebih murah di Pasar Bangkal untuk harga cabai merah besar. Untuk cabai rawitnya Rp60.000, sedangkan di Pasar Bangkal Rp65.000, lebih mahal di Pasar Bangkal Rp5.000 ya untuk harga cabai rawit per kilogram. Untuk bawang merah di Pasar Bangkal Rp28.000, bawang putihnya Rp30.000. Harga sama untuk di dua pasar tersebut pendengar, untuk harga bawang. Kemudian pantauan harga sayur mayur untuk Pasar Anom Baru, kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp8.000, wortel Rp16.000, dan buncis Rp18.000 masing-masing per kilogram. Sedangkan di Pasar Bangkal, untuk harga sayur, kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp8.000, wortel Rp18.000, dan buncis Rp15.000 masing-masing per kilogram. Untuk buncis lebih murah di Pasar Bangkal ya. Ini untuk beberapa harga bahan-bahan pokok pendengar pantauan di dua pasar besar Kabupaten Sumenep, yakni Pasar Anom Baru dan juga Pasar Bangkal tingkat konsumen per hari ini. Informasinya saya peroleh dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
0: Selanjutnya pendengar, kita nantikan saat disampaikan warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: 1.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
3: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
1: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosin Anwar melaporkan.
4: Dari maskapainya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah turun sampai bandara.
5: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
4: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian kayak pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
6: Jam berapa tadi, Mas?
4: Awalnya harusnya 9.50 berangkat.
5: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menuturkan KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
2: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
5: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan tambahan menuju